0: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Loh, Ari gak belajar daring?
2: Enggak ah.
1: Emang gak ada tugas?
2: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
1: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
1: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
4: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, nomor 2 masih barengan aku Noval. Di Sikat Pagi kali ini kita akan membahas tentang catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 13 Oktober. Baik itu peristiwa bersejarah di Indonesia, kemudian peristiwa bersejarah dunia, dan peringatan apa aja yang terjadi di tanggal 13 Oktober ini. Langsung aja kita simak dari peristiwa bersejarah di dunia terlebih dahulu. Di tanggal 13 Oktober, tepatnya di 1773, astronom Charles Messier menemukan galaksi pusaran atau Whirlpool Galaxy. Dan di tanggal 13 Oktober 1917, peristiwa penampakan dan keajaiban matahari atau

dan BJ Habibie. Wah. Dan di tanggal 13 Oktober juga pastinya ini ada beberapa hari keperingatan atau peringatan hari besar, mulai dari Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional or International Day for Disaster Risk Reductions yang digagas oleh PBB sejak 1989. Kemudian ada Hari Trombosis Dunia atau World Thrombosis Day yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober juga. Dan ada Hari Kegagalan Internasional atau International Day for Failure. Dan ada Hari Bahasa Inggris atau English Language Day, di mana hal ini memperingati pembukaan pidato Parlemen Inggris 1362. Oke, nomor 2 itu tadi adalah kilas peristiwa di tanggal 13 Oktober. Mulai dari peristiwa bersejarah dunia, peristiwa bersejarah Indonesia, sampai hari peringatan dan juga hari besar pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat dua semut berhenti sejenak saat berpapasan? Ternyata mereka bukan sedang menyapa. Semut saling menyentuhkan antenanya untuk membaca feromon atau sinyal kimia yang berisikan informasi tentang arah makanan, bahaya, hingga identitas koloni. Dalam hitungan detik, mereka sudah bisa bertukar informasi penting tanpa mengeluarkan suara. Yeay!

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Oke, nomor 2 di Sikat pagi ini. Ini ada informasi seputar peringatan yang terjadi di tanggal 13 Oktober. Nah, setiap tanggal 13 Oktober kita diperingati sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Nah, buat tahun ini, spesial buat tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengangkat tema Ketangguhan Dimulai dari Rumah. Tema ini mengingatkan kita bahwa rumah bukan sekedar tempat untuk beristirahat, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman ketika bencana terjadi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan bahwa jutaan rumah setiap tahunnya mengalami kerusakan atau hancur akibat bencana. Kondisi ini membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, bahkan memperburuk kondisi ekonomi mereka, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Nah, lalu apa nih yang bisa kita lakukan nomor 2? Kita bisa memulainya ternyata dari rumah kita sendiri. Misalnya, mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal, menyiapkan rencana evakuasi, mengetahui jalur penyelamatan, serta mengikuti informasi dan peringatan dini dari sumber resmi. Namun, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan standar bangunan yang aman, tata ruang yang memperhatikan resiko bencana, serta sistem peringatan dini yang dapat diakses semua orang. Jadi buat tanggal 2, jangan menunggu bencana terjadi untuk mulai bersiap, karena rumah yang aman dan keluarga yang memahami langkah penyelamatan bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Karena ingat, ketangguhan menghadapi bencana bisa dimulai dari rumah kita sendiri.

0: Benarkah ada hewan yang sidik jarinya mirip manusia? Koala punya sidik jari yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan, pola garisnya sulit dibedakan jika dilihat sekilas. Polanya bisa berupa lengkungan dan putaran seperti pada jari kita. Hal ini terjadi karena koala butuh cengkraman kuat saat memanjat pohon. Jadi, walaupun tidak berkerabat dekat dengan manusia, sidik jarinya berkembang dengan bentuk yang hampir sama.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit. Udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tarik deh kita.
1: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, tema nomor 2 setelah tadi nih kita membahas terkait Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana. Dan di hari ini juga, tepatnya di tanggal 13 Oktober, kita juga memperingati Hari Trombosis Sedunia. Nah, peringatan ini bertujuan buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang trombosis atau kondisi ketika terjadi pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Dan Hari Trombosis Dunia ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2014 oleh International Society on Thrombosis on Hemostasis atau ISTH, di mana kampanye ini mengingatkan masyarakat bahwa pembekuan darah bisa menjadi kondisi serius karena berkaitan dengan penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan tromboelivena. Nah, untuk tahun 2026 sendiri, tema yang diangkat adalah From Head to Toe, Take Control, Prevent Thrombosis, and Protect Your Health. Artinya, kita diajak untuk lebih peduli nih terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh, mengenali resiko pembekuan darah, dan melakukan langkah pencegahan. Tahun ini, kampanyenya juga menyoroti terkait kesehatan perempuan yang nomor 2, termasuk resiko pembekuan darah yang dapat berkaitan dengan kehamilan, serta penggunaan terapi hormon dan kondisi kesehatan reproduksi. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan nomor 2? Jadi kita bisa mulai dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian tetap aktif bergerak, dan menghindari duduk terlalu lama tanpa jeda, terutama saat bepergian jauh. Kalau memiliki faktor resiko atau mengalami gejala yang mencurigakan, jangan ragu nih berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi jangan abaikan kesan kita. Kita harus mengenali resiko sejak dini supaya bisa membantu kita mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri. Kenali resikonya, cegah trombosisnya, dan jaga kesehatan bersama. Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tema berdua, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga masih semangat menjalani aktivitas di hari ini, masih barengan aku Noval. Dan sekarang sudah waktunya kita masuk ke segmen yang pastinya bakal jadi bekal semangat buat mengawali hari kamu. Apalagi kalau bukan bestie, bekal semangat tiap pagi. Nah, di segmen ini kita nggak cuma ngobrol bareng, tapi kita juga bakal berbagi cerita, pengalaman, pendapat, dan mungkin sedikit curhat tentang hal-hal yang deket banget sama kehidupan sehari-hari. Karena kadang hal sederhana yang kita alami ternyata juga pernah dialami orang-orang lain. Siapa tahu cerita kamu bisa bikin orang lain ketawa, merasa relate, atau bahkan mendapatkan semangat baru buat menjalani hari. Makanya aku mau ngajak teman Pro 2 buat ikut nimbrung dalam obrolan kita pagi hari ini. Dimana pagi hari ini kita ada topik yang cukup menarik, yaitu seputar nih, misalkan nih teman Pro 2, di antara semua pencapaian kamu sampai hari ini, mana nih yang bikin kamu ngerasa bangga banget sama diri sendiri? Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin mau gabungan, ingin membagikan pendapat atau mungkin punya pengalaman terkait hal ini, langsung aja kirim pesan kamu, bisa melalui WhatsApp kita di 081559708950 atau di Instagram kita di @pro2jember. Kita tunggu cerita kamu, teman Pro 2, yuk ramaikan bestie pagi ini hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sainspedia. Tahukah kamu teman berdua, hingga saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Karena keunikannya itu, menurut Federal Bureau of Investigation, sidik jari menjadi salah satu metode identifikasi yang paling akurat dalam ilmu forensik.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Oke, tema berdua masih barengan aku Noval. Jadi pagi ini nih aku mau ngajakin kalian ngobrolin sesuatu yang sederhana nih, tapi kadang justru jarang kita pikirkan. Nah, aku mau tanya nih, di antara semua pencapaian yang kalian sampai hari ini, mana yang bikin kamu ngerasa bangga banget nih sama diri kalian sendiri? Coba deh kita pikirin sejenak. Mungkin kamu pernah berhasil meraih prestasi yang selama ini kamu impikan. Bisa juga kamu berhasil menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan pertama, membahagiakan orang tua, atau akhirnya berani mencoba sesuatu yang sebelumnya kamu takuti. Tapi pencapaian itu gak harus selalu sesuatu yang besar loh, teman berdua. Buat sebagian orang bisa melewati masa-masa sulit, bangkit setelah mengalami kegagalan, atau tetap bertahan ketika keadaan lagi gak baik-baik aja juga merupakan pencapaian yang patut sekali dibanggakan. Karena kadang kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Padahal setiap orang punya perjalanan dan waktunya masing-masing. Nah, sekarang aku pengen denger nih cerita dari teman pro 2. Coba teman pro 2 kirimkan pendapat dan mungkin pengalaman kalian yang mungkin bisa kita sampaikan di info pro, di pro 2 kali ini melalui pesan WhatsApp di 081-559-708-950 atau di Instagram kita. Aku udah bikin story-nya tadi di Instagram kita di @pro2jembar. Yuk kita berbagi cerita di Besti kali ini, bekal semangat tiap pagi. Siapa tahu cerita sederhana dari kamu justru bisa jadi penyemangat buat teman pro 2 yang lainnya. Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: dengar istilah strawberry moon? Meski namanya terdengar manis, fenomena ini sama sekali bukan berarti bulan yang berubah menjadi merah muda seperti strawberry. Strawberry moon adalah sebutan untuk bulan purnama yang muncul tepat pada bulan Juni. Nama tersebut berasal dari tradisi suku-suku asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama Juni sebagai penanda musim panen strawberry.
1: Anak-anak lu mana?
2: Ini Su, lagi ngaji.
1: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih kue keranjang, dijamin enak dan halal.
2: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhal.
1: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini

Oke, balik lagi nih Besti, bekal semangat ya pagi barengan aku yang pagi ini lagi ngaji ke Pro 2 buat melihat kembali nih hal-hal yang sudah berhasil dicapai. Tadi kita sudah ngobrol tentang pencapaian yang bikin kita bangga. Nah, sekarang aku mau bacain beberapa cerita dari teman Pro 2 yang sudah ikut berbagi melalui WhatsApp dan Instagram Pro 2 Jember. Ada satu pesan nih dari WhatsApp dari Kak Dinda Jenggawa. Kalau aku bangga banget karena akhirnya bisa lulus kuliah, Kak. Perjalanannya gak gampang, sempat ngerasa tertinggal dari teman-teman yang lain, tapi akhirnya aku bisa menyelesaikan semuanya. Dan yang paling bikin aku terharu itu bisa melihat orang tua juga ikut bahagia. Wah, selamat nih Kak Dinda. Yes, bener banget Om Pro 2, perjalanan setiap orang tuh memang gak selalu sama. Kadang kita merasa tertinggal, padahal kita sedang berjuang menyelesaikan perjalanan kita sendiri. Semoga setelah ini ada banyak hal baik yang datang buat Kak Dinda dan juga kita semua. Terus ada juga nih cerita dari Instagram dari Kak Aditya Pratama. Kata Kak Aditya, pencapaian yang paling aku banggakan itu bisa mulai berani ngomong di depan umum, Kak. Dulu kalau presentasi di kelas, tangan dingin dan suara gemetar. Sekarang memang masih gugup, tapi udah berani mencoba. Ternyata kemajuan kecil juga bisa bikin aku seneng banget. Nah, ini juga keren banget di Tom Pro 2, karena keberanian buat mencoba sesuatu yang sebelumnya kita takuti itu nggak selalu mudah. Dan yang paling penting, kalian terus berkembang. Nah, Tom Pro 2, dari dua cerita tadi kita bisa melihat bahwa pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merayakan kelulusan, ada yang bangga karena berhasil melewati ketakutan, dan mungkin ada juga yang hari ini bangga karena berhasil bertahan di tengah situasi yang sulit. Nah, sekarang giliran kamu nih, kirim dan cerita pencapaianmu lewat WhatsApp kita atau Instagram Pro 2 melalui WhatsApp kita di 081559708950 atau Instagram @pro2jember. Kita masih tungguin gabungan kalian melalui, baik itu melalui WhatsApp atau Instagram. Gak harus yang luar biasa nih di mata orang lain, cukup sesuatu yang punya arti besar buat kamu. Kan di Besti, setiap cerita punya tempat untuk didengar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat kamu para cat lovers, tahu gak sih kalau suara dengkuran kucing pas lagi dipangku itu bukan cuma tanda mereka bahagia. Ternyata dengkuran kucing itu punya frekuensi getaran antara 20 sampai 140 Hz. Menurut penelitian, frekuensi ini punya efek terapi yang luar biasa buat manusia. Getaran ini bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan tekanan darah, bahkan membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Jadi, meluk kucing itu beneran obat stres alami loh. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek atau pusing, coba deh luapin sebentar bareng Anabul kesayangan kamu.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Oke, tim obrol 2, gak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir obrolan Besti di pagi hari ini pastinya. Dan ini ada salah satu gabungan dari Instagram, satu lagi gabungan dari Kak Mia, di mana Kak Mia bilang prestasi yang dia banggakan sampai sekarang adalah bisa mendapatkan kerjaan tetap. Yes, benar banget teman Pro 2. Di tengah gejolak pekerjaan yang mungkin sekarang sulit banget diincar para pencari kerja. Terus kemudian ini ada salah satu teman Pro 2 yang mendapatkan pekerjaan tetap. Itu sebuah privilege, sebuah hal yang patut kita syukuri, apalagi di era sekarang di mana semua orang sedang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. Nah, teman Pro 2, dari cerita-cerita yang sudah kita bahas sebelumnya, ada satu hal nih yang ingin aku ingatkan. Jangan terlalu sibuk mengejar pencapaian sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kamu lewati sampai hari ini. Kita mungkin sering banget nih melihat orang lain berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya, meraih prestasi, kemudian punya bisnis yang berkembang, atau mencapai target yang kelihatannya luar biasa. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan perjalanan mereka dengan perjalanan kita sendiri. Padahal, kita nggak pernah benar-benar tahu perjuangan lengkap yang dilalui setiap orang. Jadi nggak apa-apa nih kalau sampai saat ini pencapaianmu belum sebesar yang kamu bayangkan. Kamu tetap boleh bangga karena sudah berusaha, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah. Buat kamu yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan kuliah, semangat. Buat kamu yang sedang mencari pekerjaan, membangun usaha dari nol, atau berusaha memperbaiki keadaan keluarga, semoga senantiasa diberikan kekuatan. Dan buat nomor 2 mungkin yang sekarang sedang merasa belum mencapai apa-apa, coba deh lihat kembali perjalanan kalian. Mungkin ada banyak hal yang selama ini kalian anggap biasa, padahal sebenarnya membutuhkan keberanian dan usaha yang luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri bulan pagi ini, coba nih satu pertanyaan untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa berterima kasih kepada diri sendiri, satu hal yang berhasil kamu lakukan sampai hari ini, kalian ini pengen berterima kasih tentang apa nih? Lah, boleh banget, mungkin nanti di next kita bakal bahas seputar ini. Terima kasih sudah berbagi cerita di Besti, bekal semangat ya pagi. Semoga obrolan ini bisa menjadi bekal kecil untuk memulai hari ini dengan lebih percaya diri. Tetap semangat dengan Pro 2, jangan lupa bangga sama diri sendiri karena kalian sudah berjuang sejauh ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, tema perdua masih barengan aku Nova. Baik lagi nih, kita sekarang udah masuk di interval terakhir di pagi hari ini. Kita ada segmen Insight, Inspirasi Pagi Terupdate, di mana kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat tema perdua, aku mau tanya nih, pernah nggak kamu lagi asik scrolling media sosial terus nemu postingan yang pendapatnya beda banget sama kamu? Awalnya mungkin cuma baca komentar, lama-lama gergetan. Rasanya pingin banget balas komentar itu, apalagi kalau menurut kamu pendapatnya nggak masuk akal. Nah, masalahnya di media sosial kan kita nggak selalu menangkap maksud seseorang secara utuh. Kita tuh nggak bisa cuma membaca tulisan singkat tanpa tahu nada bicara, kemudian ekspresi, atau alasan dibalik pendapat orang tersebut. Akhirnya, sesuatu yang sebenarnya kita bisa diskusikan malah berubah jadi saling sindir, adu komentar, bahkan menyerang secara pribadi. Padahal beda pendapat itu wajar banget loh, teman berdua. Kita mungkin punya pengalaman, cara berpikir, dan sudut pandang berbeda. Tapi nggak mungkin juga semua orang harus selalu setuju dengan apa yang kita utarakan. Nah, sekarang aku ingin tahu nih pengalaman dari teman pro 2. Kalau kamu menemukan pendapat yang bertolak belakang dengan pandanganmu di media sosial, biasanya kamu langsung membalasnya, atau cuma baca komentarnya, atau bahkan memilih scroll aja. Coba kirim jawaban kalian lewat WhatsApp kita di 081559708950 atau di Instagram di @pro2jember. Ceritain juga kalau kamu mungkin pernah terlibat debat panjang di kolom komentar. Yuk kita bahas bareng di Insight sebentar lagi melalui gabungan kalian, baik itu melalui Instagram ataupun WhatsApp Pro2jember.

0: semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagai dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Ya, ya. Aduh, Kak.

0: tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Inside, di Inspirasi Pagi Terupdate kali ini. Tadi kita udah ngobrol nih tentang bagaimana perbedaan pendapat di medsos bisa berujung jadi perdebatan. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang menarik nih, kalau kita gak setuju dengan pendapat orang lain, lebih baik dilawan lewat debat atau mending chill aja? Nah, menurutku, dua-duanya bisa jadi pilihan yang tepat nih, tergantung situasinya. Tapi kalau topiknya penting, informasinya perlu diluruskan dan lawan bicara masih mau berdiskusi dengan baik. Gak ada salahnya juga menyampaikan pendapat kita. Kita bisa menjelaskan nih alasan kita, memberikan informasi yang relevan, dan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Tapi ingat, tujuan berdiskusi itu seharusnya bertukar pikiran, bukan sekedar membuktikan bahwa diri kita yang paling benar. Sebaiknya kalau berdiskusi sudah berubah jadi saling menghina, menyerang fisik, atau memancing emosi, kamu gak wajib untuk terus meladeni. Kadang memilih berhenti membalas justru menjadi keputusan yang lebih bijak. Kita juga gak harus menghabiskan energi untuk menanggapi setiap komentar yang kita temui. Nah, untuk tahun kedua gimana nih? Pendapatnya terkait masalah yang tadi kita udah bahas juga. Tahun kedua masih bisa gabungan karena ini masih dikit banget yang gabungan. Masih ada beberapa teman kita yang baru aja gabungan di WhatsApp dan juga di Instagram kita di @pro2jamar atau mungkin di WhatsApp kita di 081559708950. Kita tunggu pendapat kalian dan juga tanggapan kalian terkait pertanyaan yang udah aku ajukan buat Insight kali ini.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Lagi susah fokus? Jangan langsung nyalahin rasa ngantuk. Bisa jadi kamu cuma kurang minum air. Saat tubuh mulai kekurangan cairan, otak ikut terdampak. Dehidrasi ringan ternyata bisa mempengaruhi cara kerja otak. Sebuah meta-analisis yang meninjau 33 penelitian menemukan bahwa kekurangan cairan dapat menurunkan konsentrasi, berpikir terasa lebih lambat, dan tubuh lebih cepat lelah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dan nomor 2 kita langsung bacain gabungan di Insight pagi ini di ada di WhatsApp dan juga Instagram Pro 2. Kita mulai dari WhatsApp dulu. Ini ada Kak Rizka dari Patrang. Aku biasanya baca dulu Kak, tapi kalau ada informasi yang menurutku salah, aku suka pingin meluruskan. Cuma kadang malah dibahas panjang banget sampai capek sendiri. Nah ini nih memang yang sering terjadi dalam Pro 2. Niat awalnya memang meluruskan informasi, tetapi malah jadi debat panjang. Menurutku selama informasinya bisa dijelaskan dengan baik, ya silakan. Tapi kalau pembahasannya sudah kemana-mana dan nggak produktif, nggak harus diladeni teman Pro 2. Nah ini juga ada tanggapan dari Kak Dimas nih, dari Sumber Sari. Menurutku boleh banget debat Kak, asal pakai alasan dan gak bawa-bawa personal. Kalau udah menghina berarti udah bukan diskusi lagi. Nah setuju nih dari pendapatnya Kak Dimas. Kita bisa tegas terhadap suatu pendapat tanpa merendahkan orang yang menyampaikannya. Beda pandangan itu biasa, tetapi cara kita menanggapinya menunjukkan bagaimana kita menghargai orang lain. Nah sebis itu kita beralih ke Instagram. Ini ada Kak Fajar at Fajar Pratama. Aku tim chill sih Kak, soalnya gak semua orang bisa menerima pendapat yang berbeda. Daripada mood rusak gara-gara komentar orang, mending lanjut aktivitas. Wah, Kak Fajar ini tim chill aja nih. Dan memang kita berhak banget memilih percakapan mana yang layak mendapatkan energi kita. Tapi kalau ada informasi keliru yang penting untuk diluruskan, kita juga bisa menyampaikannya dengan tenang. Dan teman Pro 2 ini juga ada salah satu pendengar kita yang juga mengirimkan pendapatnya melalui pesan suara. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama pesan suara dari Kak Risa.
1: Medsos itu isinya jutaan orang dengan latar belakang, pemikiran, dan tingkat emosi yang berbeda-beda. Kebanyakan debat di kolom komentar itu ujung-ujungnya bukan buat cari solusi, tapi cuma ajang pembuktian siapa yang paling benar. Hasilnya, bikin capek diri sendiri, nguras energi, dan bikin mood rusak seharian. Padahal, belum tentu juga orang yang kita ajak debat bakal berubah pikiran. Tapi, bukan berarti kita nggak boleh berdiskusi ya. Kalau diskusinya sehat, pakai data, dan tujuannya saling tukar pikiran demi nambah wawasan, tentu itu bagus banget. Masalahnya, diskusi sehat di medsos itu ibarat cari jarum di tumpukan jerami, jarang banget ditemuin. Jadi, daripada waktu dan energi kita habis buat melayani ketikan akun-akun anonim atau netizen yang cuma mau menang sendiri, scroll past dan diam itu adalah keputusan yang paling cerdas. Ingat ya, kesehatan mental kamu jauh lebih berharga daripada sekedar menang argumen lawan orang asing di internet. Stay cool and keep scrolling. Nah, udah.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, kalau mendengar nama dinosaurus, pasti kita membayangkan hewan purba yang sangat tua. Tapi menurut Natural History Museum, hiu itu sudah hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu, sedangkan dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu telah bertahan melewati berbagai perubahan bumi dan beberapa peristiwa kepunahan massal nih. Nggak heran kalau hiu disebut sebagai salah satu makhluk hidup paling sukses dalam sejarah evolusi.
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
3: No!
4: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila lo, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2, gak kerasa kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, harus sampai di penghujung. Nah, terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, Nova Hanur, dari pagi sampai sekarang di jam 10 ini. Tapi tenang, sebentar lagi masih ada teman aku yang bakal nemenin aktivitas kamu dengan musik-musik pilihan dan suasana yang gak kalah seru pastinya. Kamu bakal ditemenin sama Kak Dita yang nanti bakal ada Pro 2 Hitlist dan nantinya dilanjut lagi di Siang Santai. Jadi tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Moses Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026. Informasi selanjutnya tentang LPDP Koperasi siap jalankan inovatif credit scoring. Informasi yang terakhir, Mini Soccer Bondowoso bidik 4 besar Porprov 2027. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya.

Ganda campuran Indonesia Moses Anderson Simanjuntak dan Rhea Azhara Yulianti melangkah ke babak kedua WWF World Junior Championship 2026. Di babak 256 besar, pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia Prit dari secara strip set. Moses Yulianti menang dengan skor akhir 15-5, 15-8, di mana laga sendiri masih berjalan selama 13 menit di lapangan 1 Cairo International Stadium Mesir pada Senin 12 Oktober 2026. LPDB Koperasi melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses penyaluran dana pembiayaan bagi mitra koperasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah penerapan teknologi inovatif credit scoring untuk mentransformasi sistem pemrosesan akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung manual. Langkah ini tentu saja diambil untuk memangkas birokrasi dan meminimalisasi subjektivitas dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Bondowoso mulai mempersiapkan atlet mini soccer untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Meski baru pertama kali dipertandingkan dalam ajang tersebut, KSMI Bondowoso menargetkan mampu menembus 4 besar. Ketua KSMI Bondowoso Sumarsono juga mengatakan bahwa penjaringan pemain telah dilakukan sebanyak 2 kali, di mana seleksi pertama berlangsung di lapangan Malabar, sedangkan seleksi kedua digelar di lokasi kegiatan monitoring oleh KONI Bondowoso. Baik teman Preduwe, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Preduwe. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Preduwe selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

12.5 FM Pre-2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang nih teman Pre-2 di jam 10 ini. Seperti biasa, kita bakal ada di Pre-2 Hit List, dimana di siang hari ini spesial banget aku nemenin kamu. Akhirnya ya teman Pre-2, kita ketemu di siang hari, karena biasanya kita berjumpa di sore mulu nih. Tapi di hari ini tenang aja, aku nemenin kamu di Pre-2 Hit List sampai nanti di santai siang teman Pre-2. Seperti biasa untuk di Pre-2 Hit List, ini saatnya playlist kamu yang ngatur deh pokoknya teman Pre-2. Sesaat lagi aku bakal buat story di Instagram Pre-2 Jember dengan question box ya. Di situ nanti kamu bakal boleh langsung aja ketik lagu apa yang pengen kamu dengerin teman Pre-2, atau juga boleh di WhatsApp Pre-2 ya di 081-559-70-89-50 teman Pre-2. Aku tungguin requestan lagu kamu sampai nanti jam 12 aja teman Pre-2.

0: masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini

0: bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Tomom Pridiwa masih di Pridiwa Hitlist barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di jam 10 sampai dengan jam 12 nanti. Tomom Pridiwa tentu aja sambil nemenin kamu mungkin di pagi menjelang siang ini masih pada sibuk ya sama kerjaan sepertinya, ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lagi nugas di siang hari ini. Tenang aja Tomom Pridiwa, aku bakal nemenin kamu dengan tentu aja barengan sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas kamu di siang hari ini. Dan tentu aja di Pridiwa Hitlist kamu bisa request, playlistnya bisa kamu acak-acak Tomom Pridiwa selama 2 jam aja ya sampai jam 12 nanti. Kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pridiwa, ada yang beberapa nih request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, sebentar lagi aku puterin juga ya. Ada juga yang request lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Waduh, aku kayaknya baru bakal dengerin Sabrina Selesai itu baru sekarang sepertinya. Dan selanjutnya Tomom Pridiwa, oh, dua lagu dulu aja. Sorry, aku tungguin gabungan kamu. Boleh di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pridiwa Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pridiwa. Kamu ketik aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Aku tungguin sampai nanti jam 12. Langsung aja WhatsApp aku ya di 081-559-70-8950.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Tomong Prediwe, gimana nih kabar kamu di hari Selasa ini? Mungkin beberapa ada yang masih sakit Tomong Prediwe, karena aku pantau nih di kantor juga tadi masih ada beberapa yang pakai masker dan sebagainya Tomong Prediwe. Semoga yang mungkin kurang enak badan di hari ini bisa segera lekas sehat ya Tomong Prediwe. Kali ini juga sudah ada gabungan dari Mas Teo seperti biasa, Mas Teo dari Magelang yang juga mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Waduh, ini lagunya seru banget sih. Emang Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto ya, sebentar lagi akan aku puterin. Dan Kak Teo nih temannya Kak Teo juga lagi sakit ternyata. Saya mohon doa dari penyiar dan pendengar Prediwas di seluruh Indonesia untuk teman Teo yang lagi sakit, Mbak Anora. Semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya, amin. Semoga semua teman Prediwe di hari ini sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal teman Prediwe. Satu lagi aku bakal pilih dari Instagram ya. Dari tadi aku udah ke WA mulu nih, yang di IG udah pada teriak, yuk kak buka IG-nya dong. Tenang. Aku bakal buka teman Prediwe di Instagram Prediwe Jember. Sudah ada yang bergabung dari Kak Sita Latifa. Halo kak, mau dengerin Tak Semudah Home Pipa Nabila Takiyah. Izin puterin ya kak. Baik, dua lagu ini dulu teman Prediwe yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Aku mau ingetin lagi buat kamu yang ingin bergabung, ingin request lagu juga boleh banget lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Prediwe Jember, duanya pakai angka teman Prediwe. Di situ sudah ada question box, kamu bisa langsung ketik aja mau dengerin lagu apa, atau juga boleh di WhatsApp Prediwe di 081 559 70 8950.

Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pre2. Sudah hampir jam 11 ya. Ini pasti sudah mulai kepikiran, sudah mulai scroll ya. Habis ini makan apa enaknya? Waduh. Karena memang untuk memilih makanan kayaknya lebih lama daripada pada pas kita makan juga teman Pre2. Kali ini aku bakal bacain lagi gabungan yang udah masuk di siang hari ini dari Instagram. Ada dari Kak, mana tadi yang sudah aku pilih? Oh, ini ada dari Kak Rachma _ Arsha. Request lagunya Pichikota yang sedikit lebih lama. Oke, aku siapin dulu lagunya untuk Pichikota sedikit lebih lama. Dan juga lanjutannya ada nih, lagu Vanessa Z, Menjauh. Makasih. Oke, boleh. Setelah itu aku pilih satu lagi teman Pre2. Yang mana ya enaknya? Waduh, ini banyak nih. Kayaknya duet dulu itu aja teman Pre2, karena aku bakal pilih-pilih lagi. Setelah ini bakal aku bacain teman Pre2. Dan buat kamu yang ingin bergabung, ingin request lagu dan pengen dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini, boleh banget langsung gabungan, ketik aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember. Atau juga boleh di WhatsApp Pre2 di 081-559-7089-50. Teman Pre2, aku tungguin sampai nanti jam 12 aja.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku nggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantep apa enang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Tahu kocek. Apa tuh ya, nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

Tomo Pro juga buat kamu yang mungkin di siang hari ini bakal keluar keliling-liling cari makanan, mungkin Tomo Pro juga, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital nih Tomo Pro juga. Melalui aplikasi ini kamu bisa bawa kita kemana aja, kamu kantongin juga bisa Tomo Pro juga. Karena di aplikasi ini fleksibel banget, kamu bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja tentunya. Jadi menurut aku ya, kalau kamu belum punya rugi sih, apalagi ini gratis Tomo Pro juga. Jadi langsung aja download di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital, kita dengerin bareng-bareng. Dan juga dengerin lagu yang ingin kamu putar tentunya. Lagu favorit kamu di siang hari ini Tomo Pro juga masih bakal aku putar sampai nanti jam 12. Jadi langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan

0: Padi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di

Tawang Pradiwa, aku bakal lanjutin lagi bacain gabungan di Pradiwa Hitlist di siang hari ini. Aku baca dari Instagram ya. Waduh, ini ada yang request lagu yang sempat viral. Seingat aku sih di zaman COVID ya Tawang Pradiwa. Karena dulu waktu COVID tuh aku lagi sibuk-sibuknya nugas kuliahan gitu, dan lagu ini menjadi salah satu yang nemenin aku untuk begadang tengah malam untuk mengerjakan nih Tawang Pradiwa. Lagunya dari Ricky Montgomery. Waduh, yang Line Without a Hook nih Tawang Pradiwa. Selain ini bakal aku puterin dan aku lanjutin lagi. Itu dari Bae Blue Eba ya Tawang Pradiwa. Lalu ada dari Low Pick Load Underscore yang request lagunya Taylor Swift, You Belong With Me. Okay. Dua lagu itu dulu yang bakal nemenin kita di siang hari ini Tawang Pradiwa. Dan buat kamu yang ingin bergabung, tenang aja, kita masih ada waktu sedikit lagi sampai jam 12. Jadi langsung aja ketik di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pradiwa Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pradiwa di 081 559 70 89 50.

0: Siapa sangka semangkuk kuliner yang kini jadi favorit banyak orang terlahir dari masa-masa ketika masyarakat harus berjuang agar tidak ada sedikit pun bahan makanan yang terbuang. Kuliner ini adalah tengkleng, hidangan khas Solo yang kaya akan cita rasa rempah. Konon, tengkleng mulai dikenal pada masa penjajahan ketika daging kambing hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat biasa memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, hingga jeroan untuk diolah menjadi masakan yang tetap lezat dan mengenyangkan. Dengan racikan bumbu rempah yang kaya, lahirlah tengkleng, hidangan berkuah yang memiliki cita rasa gurih dan khas. Kini, tengkleng justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang selalu dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Tomang Predue nggak kerasa banget, Predue Hitlist sepertinya sudah harus berakhir sampai di sini Tomang Predue, tapi tenang aja, setelah ini di jam 12 aku bakal lanjut nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore Tomang Predue. Terakhir sebelum kita tutup ya, ini baru aja ada yang bergabung Tomang Predue, belum sempat aku bacain. Ini dari Zetia Vinovic yang request lagunya Liodra Pintu Hati nih Tomang Predue. Satu lagu ini untuk menutup perjumpaan kita di Predue Hitlist hari ini. Buat kamu yang mungkin belum sempat gabungan Tomang Predue, tenang aja, Predue Hitlist bakal hadir setiap hari di jam 10 sampai dengan jam 12 ya Tomang Predue. Di jam itu kamu bisa tuh acak-acak playlistnya Tomang Predue. So aku di Taulia, terima kasih banyak yang udah request di Predue Hitlist. Sampai jumpa lagi sesaat lagi di Santai Siang Tomang Predue.

0: again.
1: Banyak orang mengira patung Hachiko yang berdiri di depan stasiun Shibuya adalah patung aslinya. Padahal patung yang kita lihat sekarang merupakan patung pengganti. Patung Hachiko yang pertama dibuat tepat pada tahun 1934. Bahkan pada saat itu anjing Hachiko masih hidup dan mengikuti peresmiannya. Sayangnya, saat Perang Dunia II, patung itu dilebur menjadi logam untuk kebutuhan perang. Setelah perang berakhir, masyarakat Jepang menggalang dana untuk membuat patung baru. Patung pengganti itulah yang kemudian diresmikan tepat pada tahun 1948 dan masih berdiri kokoh di depan stasiun Shibuya hingga

0: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
1: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Lomas 9,5 FM Pre-2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pre-2. Kali ini masih barengan aku di Tauli ya. Dan kita sudah beranjak ke santai siang ya. Waktunya buat kita ngobrol santai di siang hari. Sambil mungkin kita saatnya stretching dulu, beristirahat dulu teman Pre-2 di siang hari. Di sela-sela aktivitas yang mungkin agak sedikit padat ya di hari Selasa ini. Dan teman Pre-2 di santai siang, aku bakal hadirkan berbagai informasi. Untuk yang pertama, aku bakal hadirin informasi seputar UMKM, pelaku industri ataupun ekonomi digital di Muda Kreatif ya teman Pre-2. Jadi buat kamu pastikan stay tune terus di 89,5 FM Pre-2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya

0: loh, ada bumbu masak, tidak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama Pridwi, di Santai Siang kali ini aku bakal bawain informasi yang menarik banget nih Sama Pridwi. Kalau mungkin biasanya kita menikmati kopi susu-susu yang sekarang tuh kan banyaknya pakai topping boba, jelly, ataupun krim ya. Dan kali ini ada yang beda banget Sama Pridwi. Bayangin nih, di atas segelas latte itu justru ada puding berbentuk anak ayam mentah utuh Sama Pridwi. Tapi tenang, ini bukan ayam sungguhan ya, tetapi puding vanila yang berbentuk dibuat mirip banget kayak ayam mentah. Dan ini waduh, ini menarik banget Sama Pridwi. Menu ini tuh dikenal dengan sebutan ayam latte. Wow. Dan awalnya ini populer di Guangzhou, Cina, kemudian diadaptasi oleh Tetiam Nostalgia Social House di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pudingnya dicetak menggunakan cetakan 3D khusus sampai ke detail sayapnya, paha, dan tekstur kulitnya itu kayak realistis banget Sama Pridwi. Penyajiannya juga dilengkapi saus karamel yang dituangkan di atas puding sehingga tampilannya juga makin menarik. Untuk rasanya sendiri, puding ini menawarkan rasa ada kayak vanila, terus ada dipadukan juga mungkin dengan es kopi susu atau matcha latte juga. Satu porsinya itu 40 ribuan kali ya, tetapi jumlahnya terbatas karena proses pembuatan puding membutuhkan ketelitian dan waktu. Nah Sama Pridwi, kalau kita lihat fenomena ayam latte ini bukan cuma sekedar makanan viral aja ya, ada beberapa hal menarik yang bisa dipelajari dari pelaku industri kuliner. Terutama yang pertama, ternyata kreativitas bisa banget menjadi nilai jual di tengah banyaknya kedai kopi, coffee shop, dan produk minuman yang bersaing. Pelaku usaha perlu menemukan sesuatu yang membuat produknya berbeda. Dalam kasus ayam latte ini, Sama Pridwi, keunikannya juga gak hanya dirasa aja, tapi juga bentuk puding yang gak biasa. Kedua, visual ternyata punya peran dalam pemasaran ya Sama Pridwi. Bentuk puding yang realistis membuat orang itu kayak ingin rekam posting gitu, dan juga membagikan pengalaman mereka di media sosial tanpa harus selalu mengandalkan promosi konvensional. Konten dari pelanggan dan juga food vlogger bisa sangat membantu produk dikenal lebih luas Sama Pridwi.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutu pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomang Perdue, kalau ngomongin masih seputar di bidang kuliner, Indonesia tuh sebenarnya punya banyak banget loh pilihan dari makanan berat, jajanan pasar, sampai juga mungkin minuman rempah yang punya cita rasa yang khas nih Tomang Perdue. Tapi nih, gimana kalau ternyata semua itu bisa kamu temukan di satu tempat aja Tomang Perdue? Bahkan ada menu makanan tradisional, menu kekinian juga ada Tomang Perdue. Jadi ada namanya tempat kuliner baru di Jember yang menarik banget buat kita bahas, namanya adalah Kudapan Nusantara nih Tomang Perdue. Lokasinya itu ada di Jalan Trunajaya Jember, di mana tempat ini menghadirkan beragam makanan dan minuman khas Indonesia, mulai dari nasi daun jeruk, terus ada nasi kuning, opor ayam dengan lontong, telur petis, kolak, sampai dawet nangka juga ada nih Tomang Perdue. Buat pilihan minuman yang gak kalah menarik, ada kunyit asem, beras kencur, wedang rempah, teh rempah, sampai susu segar asli Lembangan yang bisa dinikmati secara murni maupun dicampur dengan jahe Tomang Perdue. Menariknya lagi, juga tersedia menu seperti pizza Nusantara dan juga aneka jus. Jadi pengunjung punya pilihan dari sajian tradisional sampai yang mungkin lebih kekinian juga ya. Dan Kudapan Nusantara menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau, start from 8.000 aja, mungkin hingga di 45.000 Tomang Perdue. Tempat ini beroperasi dari pukul 6 hingga pukul 10 malam, sehingga bisa menjadi pilihan kuliner pagi, kuliner siang, sore, malam, bisa banget Tomang Perdue. Jadi Tomang Perdue, buat kamu, yuk kita cobain Kudapan Nusantara yang ada di Jalan Trunajaya Jember.

busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

suka mampir juga. Tadi kita udah ngobrolin beragam aneka makanan yang mungkin bisa kamu cobain ya di Muda Kreatif. Kali ini tuh mampir juga kita berlanjut lagi di santai siang interval berikutnya. Kita ada di Sports Zone, di mana nanti aku bakal bagiin informasi-informasi di dunia olahraga tentunya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita bakal cek and check kira-kira ada apa aja nih di dunia olahraga Tawang Pre2. So pastikan kamu stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre2, dari Cumber, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama berdua kita beralih ke kabar olahraga. Kali ini masih dari wilayah Tapal Kuda dan datang dari Bondowoso yang mulai mempersiapkan atlet mini soccer nih nama berdua untuk menghadapi pekan olahraga provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Menariknya untuk mini soccer baru pertama kali dipertandingkan dalam ajang Porprov ini nama berdua. Meskipun begitu, Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Bondowoso gak mau sekedar ikut meramaikan kompetisi aja, tentunya mereka memasang target minimal tembus 4 besar nih Tawang Predua. Bahkan membuka peluang untuk meraih posisi runner up hingga juara tim mampu menunjukkan performa terbaik. Ketua KSMI Bondowoso Sumarsono juga menyampaikan bahwa penjaringan pemain sudah dilakukan sebanyak 2 kali, di mana seleksi pertama sudah berlangsung di lapangan Malabar, sedangkan seleksi kedua digelar di lokasi kegiatan monitoring oleh KONI Bondowoso. Lebih dari 30 pemain telah mengikuti tahap seleksi awal. Nantinya jumlah tersebut akan kembali dikerucutkan nih untuk mendapatkan pemain yang dinilai memiliki kemampuan dan kesiapan bersaing di tingkat provinsi. Namun perjalanan menuju Porprov 2027 tentu gak lepas dari tantangan teman Predua. KSMI Bondowoso mengaku masih menghadapi kendala pendanaan karena sebagai organisasi yang relatif baru, mereka belum memperoleh dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pengurus pun akhirnya juga berinisiatif menggalang dukungan melalui pengajuan proposal, dan selain pendanaan, tim juga menunggu kepastian regulasi khusus mini soccer ini dari tingkat provinsi. Artinya persiapan masih akan berlanjut mengikuti perkembangan aturan kompetisi Tawang Bredua. Nah Tawang Bredua, dari sini kita juga bisa melihat bahwa membangun tim olahraga bukan hanya soal memilih pemain yang jago aja. Ada proses seleksinya, kesiapan organisasi, dukungan pendanaan, dan kepastian regulasi yang perlu dipersiapkan agar target bisa tercapai.

0: dengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasannya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku.
1: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memprediksi siapa nih yang mungkin waktu sekolah ataupun sekarang yang masih sekolah pernah ikut turnamen sepak bola antar sekolah nih. Selain seru karena bisa bertanding dan bertemu lawan dari sekolah lain, kompetisi seperti ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan bakat di dunia olahraga. Nah, kabar kali ini datang dari Bondowoso. Teman Predua, ada Liga Pelajar Bupati Cup ke-13 yang menjadi salah satu ajang pembinaan atlet muda sekaligus pembentukan karakter pelajar. Kompetisi yang berlangsung sejak 6 Oktober 2026 di Stadion Magenda ini diikuti 24 tim dari jenjang SMP, MTs dan SMA sederajat. Suasana pertandingan pun juga berlangsung meriah. Dari tribun terdengar tabuhan drum, yel-yel sampai nyanyian supporter yang memberikan semangat kepada tim kesayangannya. Sementara itu, para pemain ini juga lagi berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan tentunya. Sekretaris Daerah Bondowoso, Fatur Rozi, juga menilai kompetisi ini menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi di luar bidang akademik. Menurutnya, pencapaian seorang siswa tidak hanya dinilai dari kelas aja, tetapi juga dari prestasi non-akademik termasuk olahraga yang satu ini. Namun, teman Predua, ada pesan penting yang ingin disampaikan dalam kompetisi ini, di mana para pemain juga diingatkan agar nggak hanya berorientasi pada kemenangan aja. Persaudaraan, sportivitas juga harus tetap dijaga apapun hasil pertandingannya. Begitu juga dengan supporter yang diharapkan memberi dukungan secara santun tanpa memicu perselisihan. Di sisi lain, kondisi fasilitas Stadion Magenda juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan komitmen untuk membenahi fasilitas stadion termasuk perawatan rumput lapangan agar lebih aman dan nyaman digunakan. Hal ini penting karena pembinaan atlet muda bukan hanya tentang menyediakan pertandingannya aja, tetapi juga memastikan mereka bisa berlatih dan berkompetisi di lingkungan yang mendukung keselamatan serta perkembangan kemampuan mereka.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua preview kita lanjut dengan kabar olahraga dari wilayah Tapal Kuda. Kali ini datang dari Kabupaten Situbondo yang mulai mempersiapkan atlet-atlet bulu tangkis potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2027 Teman Preview. Jadi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Bondowoso, Situbondo Teman Preview, Bondowoso kan tadi sudah kita bahas. Sekarang kita beralih ke Situbondo dulu, akan menggelar kejuaraan kabupaten alias Kerju Cup Bulu Tangkis 2026, di mana ajang ini menjadi salah satu langkah untuk menjaring bibit atlet sekaligus mempersiapkan pebulu tangkis yang nantinya berpeluang mewakili Situbondo di tingkat provinsi. Ketua Panitia Kerju Cup Muhammad Hasan Ilyin, juga atau yang akrab disapa Cak Iyin, ini juga menjelaskan bahwa kejuaraan ini sudah direncanakan setelah terbentuknya kepengurusan PBSI Situbondo yang baru. Kerju Cup dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 21 hingga 25 November 2026 di lapangan bulu tangkis Rumah Makan Ayah Bunda, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panci, Kabupaten Situbondo. Menariknya, pembukaan kejuaraan ini juga akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurusan PBSI Situbondo yang baru dengan Saiful sebagai ketua. Untuk pendaftarannya sendiri sudah dibuka sejak pertengahan bulan sebelumnya dan dijadwalkan ditutup pada 16 November 2026. Sementara untuk TM-nya atau technical meeting akan dilaksanakan pada 17 November untuk mematangkan persiapan pertandingan. Informasi kejuaraan juga telah disebarkan melalui media sosial PBSI, klub-klub bulu tangkis, dan sekolah-sekolah yang dinilai memiliki potensi atlet nih Teman Preview. Nah Teman Preview, kalau lihat dari sisi pembinaan olahraga, kejuaraan seperti ini punya peran penting banget. Atlet berbakat juga membutuhkan kesempatan untuk bertanding, mengukur kemampuan, dan mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter pemain yang berbeda beda. Selain itu, kompetisi tingkat kabupaten juga bisa menjadi tahap awal melihat potensi atlet yang layak dikembangkan lebih lanjut. Apalagi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027 yang akan dijadwalkan berlangsung di Surabaya, sehingga persiapan sejak sekarang menjadi langkah yang penting banget nih Teman Preview.

0: Siapa sangka ternyata ada burung yang memiliki racun pada tubuhnya. Pada tahun 1990, ahli burung Amerika John Dabecher menemukan burung pitohui yang hidup di hutan Papua Nugini memiliki bulu dan juga kulit yang mengandung batra kotoksin, racun saraf yang juga ditemukan pada beberapa jenis katak panah beracun di Amerika Serikat. Racun tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi pitohui, terutama kumbang dari gen kerosin, lalu terakumulasi di dalam tubuhnya. Kemampuan inilah merupakan hasil adaptasi evolusi yang memungkinkan burung tetap aman sekaligus terlindungi dari predator.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tolong preview kalau tadi aku udah hadirkan informasi di dunia olahraga ya. Kali ini kita sudah beranjak Tolong preview di dunia hiburan nih, entertainment Tolong preview. Di showbiz tentunya masih di santai siang kita bakal ngebahas soal dunia hiburan. Kira-kira apa nih yang lagi viral saat ini Tolong preview? Apakah ada film yang menarik kita bahas atau mungkin ada sesuatu hiburan yang sepertinya seru juga untuk kita bahas di siang menjelang sore ini Tolong preview. Sudah jam 2 ya, kita akan berikan hiburan yang pastinya akan membuat kamu menjaga semangat di siang hari ini Tolong preview. Jadi pastikan kamu stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Rari Cepur, teman terbaik kamu.

0: The N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
1: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri Dirgantara nasional.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Tomom Pridiwe, kabar hiburan yang pertama datang dari dunia musik Indonesia. Kali ini datang dari penyanyi dan penulis lagu Bernadia yang kembali menghadirkan karya terbarunya lewat single berjudul Lebih Beruntung Sedikit. Dan yang unik, Tomom Pridiwe, Bernadia kali ini berkolaborasi dengan Pamungkas dan juga Eros Chandra. Single ini sudah dirilis di hari ini banget, Tomom Pridiwe, di 13 Oktober 2026. Dan menariknya, Eros Chandra ini gak hanya terlibat sebagai penulis dan komposer aja, tetapi juga menjadi produser musiknya. Lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia, Eros Chandra, dan Pamungkas, di mana kolaborasi tersebut juga menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Buat Bernadia sendiri, bekerja sama dengan Eros menjadi momen spesial, pasalnya memang Eros dan grup musiknya merupakan salah satu idolanya sejak era 2000-an. Jadi kolaborasi ini bukan sekedar menghadirkan karya baru ya, tapi juga menjadi salah satu impian Bernadia yang akhirnya terwujud. Kalau bicara soal temanya Lebih Beruntung Sedikit, ini tuh ternyata mengangkat kenyataan bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi memang kadang ada rencana yang gagal, ada pengalaman yang mengecewakan, dan ada juga hal-hal yang harus kita terima meskipun gak sesuai keinginan Tomom Pridiwe. Namun lagu ini gak hanya berbicara tentang kekecewaan, jadi dimunculkan juga tuh harapan sederhana lah yang ingin disampaikan, yaitu keinginan agar hari-hari berikutnya bisa berjalan sedikit lebih baik. Pesan itu juga menjadi bagian dari perjalanan musik Bernadia setelah album penuh Semoga Hanya di Mimpi, di mana keterlibatan Eros turut menghadirkan babak baru dalam nuansa era 2000-an yang sedang diusung Bernadia. Nah, Tomom Pridiwe, kalau kita perhatikan, salah satu menarik dari dunia musik adalah bagaimana sebuah lagu itu bisa menyampaikan perasaan yang terkadang sulit untuk kita ungkapkan sendiri ya. Kita mungkin pernah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum sesuai harapan. Di situ sebuah lagu bisa menjadi teman untuk memahami perasaan sekaligus mengingatkan kita juga agar tetap punya harapan. Dan yang menarik, Tomom Pridiwe, harapan itu gak harus selalu besar. Kadang kita hanya ingin besok berjalan lebih baik daripada hari ini. Sesederhana itu kok sebenarnya, tapi tetap akan sangat berarti, Tomom Pridiwe.

0: camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat? Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, Ampo bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru, camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pridiwe gak kerasa banget ini udah hampir jam 3 sore ya. Ini berarti perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini karena nanti di jam 3 kita sudah masuk di sore ceria barengan Priska dan juga Vita Karina di sore hari ini. Jadi aku di tahunnya pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 dari Pro 2 Hitlist sampai juga di santai siang kali ini Tuan Pridiwe. Dan besok aku akan kembali nemenin kamu tentunya, tapi di sore sepertinya. Kalau besok Tuan Pridiwe kembali ke settingan awal, kita kembali berjumpa di sore hari ini. Hanya di hari ini aja spesial menin kamu di siang hari. So buat kamu yang melanjutkan aktivitas di hari ini, semangat terus. Dan pastinya kamu bakal tetap ditemenin sama Pridiwe. Jadi tetap stay tune terus di 89,5 FM Pridiwe RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Pridiwe, bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau mendengar kata cloning, mungkin yang terbayang adalah cerita film fiksi ilmiah. Tapi tahukah kamu, pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil menciptakan hewan hasil cloning pertama di dunia yang berasal dari sel hewan dewasa. Hewan itu adalah seekor domba bernama Dolly. Dari ratusan percobaan yang dilakukan para ilmuwan, hanya satu yang benar-benar berhasil. Keberhasilan ini langsung menghebohkan dunia karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan membuktikan bahwa sel hewan dewasa bisa digunakan untuk menciptakan individu baru yang secara genetik hampir identik. Dari seekor domba bernama Dolly, lahirlah salah satu pencapaian sains yang paling terkenal dalam sejarah modern.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 sore bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang pemerintah perluas peran rakyat dalam pengelolaan energi nasional. Dan informasi berikutnya tentang Bandara King Khalid ditutup hingga 17 Oktober imbas serangan Houthi. Dan informasi berikutnya tentang komitmen perangi narkotika Polres Jember tekan kasus hingga pelosok desa. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Menteri ESDM Bahlil mendorong masyarakat mengelola sumur minyak rakyat dan mengembangkan bahan bakar nabati untuk mengurangi impor energi. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja nasional ketiga Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta, Senin 12 Oktober kemarin. Pemerintah membuka peluang pengelolaan sekitar 45.000 sumur minyak rakyat melalui izin resmi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penggunaan etanol sebagai campuran bensin secara bertahap hingga E50 dengan bahan baku singkong, tebu, dan jagung. Upaya ini melengkapi program biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026 dan diklaim menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah serta menyerap 2,17 juta tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah Arab Saudi memperpanjang penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga 17 Oktober 2026 akibat serangan rudal akibat Houthi. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesiapan operasional bandara. Serangan tersebut juga menargetkan wilayah Riyadh dan pengkalan militer di Khamis Mushahid. Akibatnya, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dari dan menuju Riyadh. Rangkaian serangan pada akhir pekan lalu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai ratusan lainnya. Pemerintah Arab Saudi kini terus mengevaluasi kondisi keamanan sebelum bandara kembali beroperasi.

Polres Jember terus berupaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba hingga ke pelosok desa. Upaya ini dilakukan Satres Narkoba bersama tim gabungan melalui razia di Desa Curah Tahkir, Kecamatan Tempurojo pada Sabtu malam 10 Oktober kemarin. Petugas memeriksa urin 5 warga secara acak untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. Hasilnya tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kasatres Narkoba Polres Jember itu Bagus Dwi Setiawan mengajak masyarakat ikut membantu dengan melaporkan aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap aman dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodia, teman terbaik kamu.
1: Halo, teman-teman sore.
0: Teman Prodia. Jumpa lagi bareng sama Vita Karina dan juga
1: Rizka Priskila.
0: Dan sore hari ini teman Pro 2 tentunya kita berdua bakal menemani kamu di program acara apa, Priska?
1: Di sore ceria dong, seperti biasa ya.
0: Di sesi yang pertama apa tuh?
1: Di sesi pertama itu kita bakal bahas cloud. Cerita lokal unik terupdate.
0: Nah, hafal ya pastinya ya. Dan tentunya kita berdua nanti juga bakal menghadirkan ragam informasi lokalan Jember aja. Jadi untuk kamu semuanya yang bakal stay tune-nya di sini terus teman Pro 2, karena pastinya kita berdua bakal menemani kamu sampai dengan jam 7 malam nanti. Stay tune terus di sini aja.

0: Sainspedia.
1: Temuan Pro 2, gurita ini adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Menurut Smithsonian Institution, gurita ini memiliki 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang agar mendapatkan oksigen, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik lagi nih, saat gurita berenang, jantung utamanya ini justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka berjalan di dasar laut daripada berenang terlalu lama, karena aktivitas itu membuatnya cepat lelah, teman berdua.

0: Bapak pulang.
1: Loh, terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih laptop siang Jakarta, kuliahan di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik.

0: energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: kita berdua tentunya masih menemani kamu teman Pro 2 ya. Ini ada kabar yang sangat membanggakan ya Priska.
1: Oke, beneran sih membanggakan banget sih menurut apa aku itu? Ya. Jadi ada kabar membanggakan ya di dunia olahraga.
0: Oh.
1: Pastinya di Jember ya, kita gak akan kemana-mana ya. Jadi kontingen Jember ini berhasil membawa pulang 3 medali emas loh dan 1 perak di kejuaraan Provinsi Drum Band Jawa Timur 2026.
0: Oke, nah dilansir dari salah satu laman teman Pro 2 bahwa prestasi ini juga diraih oleh 75 atlet Jember Marching Band atau JMB yang mewakili Persatuan Drum Band Indonesia Jember dalam kejuaraan di Bangkalan tepatnya pada 7 sampai dengan 11 Oktober kemarin.
1: Keren sih. Nah, yang lebih kerennya lagi ya, 3 medali emas ini berhasil diamankan dari kategori individual contest snare drum, individual contest marimba dan street parade loh. Apalagi sementara itu ada satu medali perak lagi yang diraih oleh JMB ini di kategori individual contest marimba.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian bukan hanya di situ aja teman Pro 2, informasi selanjutnya ini datang dari manajer PDBI Jember, Rizky Setiobudi yang menyebutkan bahwa persaingan tahun ini ternyata Priska cukup berat dan juga cukup ketat karena kekuatan antar kontingen relatif berimbang. Dan meskipun begitu, atlet Jember juga berhasil untuk memenuhi target 3 emas yang sudah ditetapkan sebelum bertanding. Wah, berarti mencukupi targetnya ya Priska.
1: Benar. Tapi ya perjuangan mereka ini emang gak berhenti sampai di sini aja sih teman Pro 2. Keikutsertaan mereka itu dalam Kejuprov ini juga menjadi salah satu tahapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov ke-10 Jawa Timur 2027 di Surabaya. Keren banget ya. Emang aku salah gacom ya.
0: Nah, kemudian hasil di Bangkalan pun juga menjadi modal penting untuk mengevaluasi penampilan sekaligus juga mematangkan persiapan menghadapi kompetisi berikutnya. Keren banget ya.
1: Keren banget ya, emang betul sih. Semoga prestasi ini tuh jadi penyemangat ya bagi atlet Jember untuk terus berkembang gitu loh dan kembali membawa peluang pulang, maksudnya pulang hasil yang terbaik.
0: Yeah.

0: Pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, aku mau beritain informasi kehilangan ya. Jadi yang pertama, telah hilang STNKP 6050TT atas nama Tipa, alamat Dusun Curoju RT 3 RW 20, Kelurahan Sumbersala, Dusun Kelurahan atau Desa Sumbersala, Kecamatan Ledokombo, Jember. Yang kedua, hilang STNKP 6033HR atas nama Muhammad Rizal Ilahi Wafa, alamat Dusun Sumberduren RT 3 RW 3, Kelurahan atau Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti, Jember. Yang ketiga, telah hilang STNKP 6316KK atas nama M. Humam, alamat Dusun Kerajaan RT 2 RW 1, Kelurahan atau Desa Sukoreje, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Yang keempat, hilang STNKP 5216HT atas nama Ahmad Saihu, alamat Dusun Kerajaan RT 1 RW 3, Kelurahan Dusun Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Dan yang kelima, hilang STNK AG 3575RFW atas nama Linggar Sigit Nur Anggraini, alamat Jalan Muhammad Seruji 40, lingkungan Kerajaan RT 3 RW 19, Kecamatan Patrang, Jember. Dan yang selanjutnya, hilang STNKP 4467ID atas nama Akinda Rahmat Abarullah, alamat Jalan Bigoloyo, Dusun Badean Wetan, RT 5 RW 18, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir, hilang STNK L1044AEC atas nama Siska Darmanto, alamat Jalan Suko Semolo 9D4, RT 5 RW 7, Kelurahan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Bagi yang menemukan STNK tersebut ya teman Pro 2, mohon segera mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau langsung aja ke tim layanan pengembang usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pradua, sekarang sudah jam berapa ini? Jam
1: sekarang
0: 4 ya?
1: Udah hampir di jam 4 kurang 3 menit. Tapi kalau lihat jam lagi ya, itu rasanya kita tuh kayak pengen buru-buru pulang gitu. Ya kan, biasa kan, ya kan? Banyak banget yang jam 4 sore tet waktunya pulang.
0: Apalagi Gen Z, tenggo.
1: Tenggo langsung. Jadi langsung aja go gitu. Tapi sebelum itu teman Pradua, kamu pun juga harus hafal ya mana rute-rute yang bisa menjadi tujuan kamu. Ataupun juga lokasi di mana kamu bisa melewati dengan baik.
0: Dengan lancar ya.
1: Karena enggak semua titik lokasi itu aman banget, ya kan? Kayak misal di mana?
0: Di Jalan Kalimantan, Jalan Kampus. Kalimantan.
1: Daerah kampus ya, itu benar-benar biasanya itu
0: crowded
1: banget. Kemudian juga ditambah dengan banyaknya aktivitas di sore hari, ya kan, pulang kerja, orang siap-siap mau jualan, ya kan? Itu banyak banget. Nah, aku juga mau kasih informasi nih, Priska, untuk kondisi lalu lintas Kota Jember di edisi hari ini 13 Oktober 2026. Ternyata di sore hari ini sudah menunjukkan ramai hingga padat.
0: Wow.
1: Nah, bagaimana kepadatan yang terjadi di beberapa titik lokasi? Di beberapa ya, beberapa titik lokasi, enggak semuanya padat ya, teman Pro 2. Kalau biasanya kita tahu hektik itu dirasakan ketika pagi. Biasanya jam berapa, Priska?
0: Jam 7, menuju jam 7 atau menuju ke jam 8 biasanya itu padat. Karena banyak orang yang berangkat kerja kan, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Kalau sore waktunya pulang.
1: Betul.
0: Makanya crowded ya.
1: Iya. Belum lagi ditambah dengan aktivitas lainnya ya. Kita cek dulu titik kepadatan dan juga informasi utama di kawasan Pasar Tanjung dan juga Jalan Ahmad Yani, Jalan Saman Hudi ini yang langganan macet biasanya.
0: Benar.
1: Tapi bagaimana sore hari ini, arus kendaraan di pertigaan Jalan Ahmad Yani terutamanya ini terpantau cukup ramai menjelang malam dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh uji coba perubahan arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanjung, khususnya di Jalan Saman Hudi yang dibalik dari selatan ke utara. Tadi aku sempat lewat di sana dan benar-benar kalau menurut aku gimana, mengatasi Yana? Sekali untuk kemacetan yang biasanya terjadi. Terutamanya di perempatan lampu merah Pasar Tanjung. Itu kan sering banget ya, karena memang orang dari arah Jalan Trunojoyo itu benar-benar padat. Terus juga masih antri, bukan antri ya bahasanya, masih kena lampu merah, itu yang biasanya bikin macet.
0: Apalagi kalau volume orang-orang pulang kerja, biasanya juga di situ kan arah satu arah ya.
1: Jadi volume itu, apa itu Ibu?
0: Volume kendaraan maksudnya.
1: Ini bukan lagi ngisi ini ya, bensin ya.
0: Terus ada di mana lagi nih yang titik padat?
1: Ada juga Priska di Jalan Trunojoyo dan juga sekitarnya masih sering terjadi penumpukan volume kendaraan akibat penyesuaian jalur baru dari rekayasa lalu lintas setempat. Jadi memang dampaknya itu di beberapa titik. Tapi ya menurut aku so far sih gak terlalu yang padat banget ya. Masih bisa mengatasi daripada yang sebelum-sebelumnya.
0: Iya, setuju sih. Kalau misalnya teman Pro 2 lewat sana ya bisa lah santai dikit ya. Yang penting jangan ngebut ya.
1: Ya, jangan. Kemudian ada juga nih Priska, kawasan Lingkar Kampus UNED. Nah, ini nih biasanya titiknya dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang mau CFD ya. Tapi kalau CFD kan biasanya minggu. Kalau gini biasanya lari-lari juga CFD juga sih. Tapi lebih ke olahraga jogging sore biasanya di sana tuh biasanya tuh padat banget. Bisa dicatat teman Pro 2 di jam pulang kerja ataupun aktivitas sore hari 16.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat di Lingkar Kampus UNED. Kemudian satu lagi nih, jalur nasional Jember Banyuwangi, kawasan Gumitir ini perlu diwaspadai adanya titik kerusakan ataupun retakan di jalan kilometer 33 Desa Sidomulyo Silo yang bisa memperlambat arus kendaraan berat. Jadi ada titik-titik tertentu ya, bukan titik-titik di ujung doa, bukan. Itu yang sering banget ternyata ada kepadatan ataupun hektiknya di sore hari.
0: Jadi teman berdua, kalau kamu masih di jalan ya atau sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati dan selalu jaga kewaspadaan ya. Maksudnya biar tidak senggol kanan, senggol kiri gitu ya.
1: Jangan dong. Yang penting tetap sabar ngatur emosinya.
0: Betul.
1: Slow aja baby.
0: Yang penting selamat sampai tujuan.
1: Betul, sepakat.

0: selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjanya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Oke, teman Pro 2, udah lanjut ya di informasi berikutnya ya. Tadi kita udah bahas apa ya tadi? Cloud, cerita lokal unik terupdate. Kalau sekarang apa nih, Vita?
1: Skena, siaran edukasi anak muda. Hafal kan?
0: Iya, hafal.
1: Hafalnya cuma ini maksudnya.
0: Ku kasih 2 jempol.
1: Bisa 4 enggak? 4 jempol enggak?
0: Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan maksudnya.
1: Oke, kita balik lagi nih teman Pro 2 ngebahas salah satu hal yang mungkin sering banget kita manfaatkan ya, kecanggihan teknologi. Apalagi sekarang tuh di era digitalisasi. Kamu juga pasti sangat bangga ya.
0: Pasti
1: mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin ada inovasi. Kemudian ditambah dengan kecanggihan teknologi. Ngebahas salah satu kecanggihan teknologi. Ada informasi apa nih Priska?
0: Jadi ya teman Pro 2, aku kasih tahu nih. Jadi di serba digital sekarang ya, banyak sekali materi kuliah bisa ditampilkan lewat PowerPoint atau layar digital. Tapi tahu nggak sih kalau Institut Matematika University Oxford justru ngasih papan tulis besar dalam kegiatan perkuliahannya. Nah, dilansir dari sebuah laman ya, Prof. Derek Moulton, dosen di Oxford itu punya alasan menarik kenapa dia itu selalu pakai metode ini daripada instead of using teknologi gitu ya. Ternyata menurut dia, kalau matematika tuh bukan sesuatu yang cukup dipelajari aja dengan duduk diam dan melihat materi, tapi mahasiswanya tuh perlu terlibat secara aktif dalam proses belajar. Nah, salah satunya dengan mengikuti langkah-langkah penulisan persamaan secara langsung. Gitu.
1: Jadi bukan hanya ini ya, monoton gitu ya belajar mengajarnya. Jadi teman Pro 2, lewat papan tulis, dosen ini bisa menuliskan rumus secara bertahap, sementara mahasiswa yang mengikuti alur pemikirannya itu juga bisa mengikuti bagaimana gitu ya belajar mengajar yang asik satu ini. Jadi bukan hanya sekedar melihat hasil akhirnya saja, tapi juga memahami prosesnya seperti apa.
0: Betul.
1: Dan menariknya lagi, papan tulis di Oxford ini juga punya ukuran yang besar sekali, seperti yang tadi dibilang oleh Priska ya, bahwa papan ini terdiri dari beberapa panel yang bisa digeser ke atas ataupun ke bawah. Dengan begitu, materi yang sudah ditulis tetap bisa dilihat dan rumus panjang lebih mudah untuk ditelusuri.
0: Nah, betul sih, Kak. Aku juga setuju ya sama pemaparan Vita, karena menurutku ya, kalau kita pelajarin dari papan tulis itu terasa lebih belajarnya gitu loh, daripada PowerPoint. Kalau PowerPoint kan kebanyakan teks ya, dan kita nggak tahu ini caranya gimana ya, dapatnya dari mana. Tapi kalau dari papan tulis, oh ternyata dari sini, ditulis ulang. Profesornya juga menunjukkan kalau dia tuh lagi effort gitu ngajarinnya.
1: Jadi teman Pro 2, dari sini kita belajar bahwa teknologi itu memang membantu sekali untuk proses belajar mengajar terutamanya. Tapi metode sederhana yang masih punya manfaatnya sendiri. Karena pada akhirnya belajar itu bukan hanya seberapa canggih medianya, tapi juga seberapa aktif kita bisa memahami setiap materi.
0: Nah, kalau teman Pro 2, kamu tim yang pakai PowerPoint atau pakai papan tulis nih?

0: satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember.

0: Oke teman Pro 2, tadi kita bahas apa ya tadi, Universitas Oxford yang ternyata meskipun dia universitas terkenal tapi ternyata dia masih menggunakan cara tradisional. Nah, ngomong-ngomong tentang Oxford kan, itu kan tentang kuliah ya. Mungkin teman Pro 2 punya impian nih, kuliah di luar negeri khususnya di Mesir. Karena ada kabar menarik loh tentang
1: apa itu?
0: Membuat mahasiswa Indonesia. Jadi ya, ternyata Kementerian Agama tuh memperluas kerjasama pendidikan dengan Universitas Al-Azhar. Oh, gimana nih bacanya? Bener gak ini? Al-Azhar Asy Syarif di Kairo, Mesir. Nah, kerjasama ini ternyata teman Pro 2 itu buka 4 peluang ya untuk kamu, terutama bagi mahasiswa, dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN gitu.
1: Nah, yang pertama itu adalah program double degree. Ya, benar ya.
0: Iya, benar.
1: Yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan dua ijazah, yaitu dari kampus di Indonesia dan Universitas Al-Azhar. Skemanya mahasiswa kuliah 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Mesir.
0: Oh, jadi kayak selang-seling gitu ya.
1: Iya, jadi kalau biasanya kan kita satu semester itu 4 tahun, misal 4 tahun tuh. Tapi kalau di sana 2 tahun di mana tuh tadi?
0: Di 2 tahunnya
1: di Indonesia dan kemudian di Universitas Al-Azhar gitu ya. Kemudian Indonesia dan juga 2 tahunnya di Mesir. Jadi ada dua pilihan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kuliah jarak jauh. Jadi mahasiswa itu bisa mengikuti pembelajaran Al-Azhar tanpa harus berangkat langsung ke Mesir dengan standar dan juga materi pendidikan yang tetap sama.
0: Gitu ya. Ternyata jadi ada yang online, ada yang juga langsung ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, ketiga riset kolaboratif ini ternyata dosen dan peneliti Indonesia tuh punya berkesempatan ya, atau punya kesempatan melakukan penelitian bersama juga loh. Terus bertukar data dan kemudian nerbitin jurnal bareng dengan mitra di Mesir.
1: Itu yang ketiga.
0: Benar.
1: Nah, kemudian yang keempat, pertukaran pendidik namanya. Dalam skema ini, Mesir ini berencana untuk mendatangkan 1000 ulama yang telah dibekali kemampuan berbahasa Indonesia untuk membantu pengajaran di kampus dan pondok pesantren. Nah, pendidik Indonesia juga berkesempatan untuk mengikuti spesialisasi di Mesir. Nah, kemudian kerjasama ini juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman yang tepatnya pada 12 Oktober 2026 kemarin.
0: Oke, jadi teman Pro 2, peluang belajar lintas negara ini kini semakin luas ya. Apalagi kalau kamu tertarik di belajar ke luar negeri, bisa nih dicoba. Apalagi kamu pengen tertarik gimana sih Mesir itu, mungkin ya bisa menjadi rekomendasi yang cukup bagus lah untuk kamu. Jadi gak cuma soal kuliah di luar negeri, tapi juga punya kesempatan ya untuk ngembangin networking, ilmu, dan juga membangun kolaborasi internasional.

pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya

0: bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.
1: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu, aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 tentunya Vita Karina dan juga Priska masih menemani kamu di rangkaian program acara Sore Ceria. Gimana aktivitas kamu sudah kamu lalui ya? Dan pastinya teman Pro 2 yang lagi menikmati waktu santai di rumah selepas tadi udah berkegiatan yang lumayan full banget di hari kedua. Gimana teman Pro 2, besok capeknya masih ada lagi. Kamu masih harus mengulangi rutinitas yang sama setiap harinya ya. Jadi tetap pacu semangat kamu sore hari ini buat kamu yang masih bergelut dengan beberapa aktivitas yang menguras energi, tapi jangan sampai teman Pro 2 semangatnya turun, karena pastinya Vita dan juga Priska masih hadirkan lagu-lagu selanjutnya, bahkan juga update informasi menarik lainnya buat kamu yang selalu update di Pro 2 RRI Jember. Jangan lupa untuk download dulu aplikasi RRI Digital biar kamu bisa menikmati ragam lagu-lagu dan juga ragam informasi seru bareng sama Pro 2 dari aplikasi satu ini. Yaps, aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store, dan kamu bisa nikmati keseruan dari fitur aplikasi RRI Digital.

0: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, seperti janji aku tadi, aku masih bakal nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam. Kita berpindah posisi dulu ya, Priska ya. Biar lebih nyaman, biar lebih santai juga buat nemenin teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin hal yang sedikit sedih,
1: kenapa tuh?
0: Kayaknya kita juga bakal ikut galau ya nggak sih, Priska ya?
2: Pastinya galau ya, apalagi sesama, kalau kan para wanita ini biasanya emosionalnya didahulukan daripada logikanya. Kalau udah sedih berlarut-larut tuh sampai
0: apalagi
2: malam.
0: Apalagi kalau saling curhat, biasanya kita sedih, ya kan? Sedih bareng akhirnya. Tapi jangan deh teman Pro 2, jangan sedih bareng-bareng karena nggak enak juga kan? Kita masih punya tanggungan untuk nemenin kamu.
2: Bener.
0: Ya, ngomongin soal yang sedih-sedih nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba ngerasa sedih? Entah karena tugas yang numpuk, rencana yang gak berjalan sesuai dengan harapan kamu, kemudian juga ada masalah pertemanan mungkin, bahkan merasa sedih tanpa tahu alasannya.
2: Ya sih, kalau kayak gitu biasanya kamu, setiap orang tuh kan punya cara ya, punya cara sendiri-sendiri untuk ngembaliin suasana hati.
0: Betul.
2: Nah, ada yang memilih dengerin musik, terus ada juga nih Vita yang jalan-jalan sebentar, makan makanan favorit. Nah, ini aku banget sih kalau makan makanan favorit ya, cerita ke temen atau justru nikmatin waktu sendiri.
0: Jadi punya cara sendiri gitu ya, Priska. Tapi teman Pro 2, kalau kamu sendiri lagi sedih, biasanya kamu tuh ngobatinnya gimana? Karena ya seperti yang tadi udah dibilang sama Priska, tiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk mengatasi emosinya, mengatasi sedihnya seperti apa.
2: Nah, kalau kita nih sebenarnya penasaran juga ya, gimana orang-orang terutama teman Pro 2 ngatasin kesedihannya tuh gimana? Ya, coba aja langsung ikutan gabungan ya, dan saya cerita kamu dengan cara langsung isi question box IG story di Pro 2 Jember yang bentar lagi akan aku upload. Dan juga bisa langsung chat WA Pro 2 Jember di 081-559-708-950.
0: Oke. Jadi sertakan ya nama kamu, lokasi kamu di mana. Tapi mungkin kalau mungkin pengennya dirahasiain boleh. Yang penting kamu bisa share aja dulu cerita kamu bagaimana. Kita tunggu teman Pro 2 karena waktu menemani kamu di Cang Cimen,
2: bincang
0: ceria
2: ya.
0: Menyenangkan. Bincang ceria atau cerita ya?
2: Kayaknya ceria deh.
0: Ceria apa cerita? Ayo.
2: Nanti kita cek ya.
0: Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di sini, kamu masih simak untuk obrolan kita sore hari ini, langsung aja sertakan nama, lokasi, dan juga cerita kamu seperti apa. Boleh pakai nama lain juga boleh ya, anonim juga boleh ya. Yang penting ceritain aja biar nanti selama satu jam aku bisa ceritain cerita kamu seperti apa dan tipsnya seperti apa ya pastinya ya. Kok muter-muter ini? Dan untuk kamu semuanya di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pernah sadar gak sih spanduk kecil lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit, rasa bintang.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bruno.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

0: Masih harus bersama ya?
1: Iya masih bersama dong. Jangan kemana-mana. Aku biar gak sendirian. Barusan kayaknya ada suara suara-suara ya. Kita balik lagi dengan mendengarkan suara. Tapi suaranya lewat chat aja. Gak usah by phone, gak usah voice note.
0: Okay.
1: Karena kan beda dengan siaran pagi.
0: Benar-benar.
1: Nah ini ada juga yang sudah bergabung. Kita cek dulu satu-satu ya. Tapi sebelum kita ngecek satu-satu, kita ulas dulu nih Priska.
0: Apa-apa?
1: Soal sedih. Sedih itu kan bagian yang wajar banget dari kehidupan kita.
0: Bener-bener.
1: Kita tuh gak harus selalu ceria setiap saat kok ya. Ada kalanya kita perlu waktu untuk memahami perasaan sendiri, beristirahat, ataupun sekedar mengakui bahwa hari ini tuh memang terasanya berat.
0: Nah, kalau menurut WHO ya, World Health Organization, beberapa langkah ini memang bisa bantu jaga kesehatan mental ya, antara lain buat terhubung dengan orang yang dipercaya atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, menjaga rutinitas, dan juga mencoba teknik untuk mengelola stres. Jadi ya, kalau misalnya kamu merasa hari-hari ini berat, coba deh kamu tips-tips yang tadi udah aku sebutin bisa ya dilakukan, supaya mental kamu tuh bisa terjaga gitu loh, gak terjerumus ke sampai yang paling ekstrim ya, tapi jangan sampai gitu ya. Nah jadi kalau lagi sedih, teman pro 2 tuh bisa mulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi gak usah yang ribet-ribet deh, yang penting berjalan santai, dengerin lagu, kalau bisa tuh yang bikin nyaman, bikin moodmu tuh selalu happy terus gitu loh. Terus juga nulis isi pikiranmu, atau mungkin ya bisa tidur dengan cukup dan menghubungi seorang yang lebih bisa dipercaya gitu loh.
1: Itu bisa menjadi salah satu referensi ya, ketika teman pro 2 lagi galau, lagi sedih, ataupun lagi kacau hatinya. Tapi ingat ya teman pro 2, setiap orang itu punya cara yang berbeda.
0: Bener.
1: Gak perlu untuk memaksakan diri untuk langsung merasa baik-baik saja. Kalau kesedihan berlangsung lama, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kamu, atau merasa sulit dihadapi sendirian, gak ada salahnya juga untuk mencari bantuan tenaga profesional.
0: Nah kalau misal tenaga profesional tuh bisa lebih dipercaya kan, dan juga tidak akan membocorkan rahasiamu kemana-mana. Jadi kalau kamu mencurhat gitu ya,
1: curhat dong.
0: Jadinya bisa lebih aman lah, gak kira bocor, dan kamu gak akan rahasiamu gak akan bocor kemana-mana gitu loh.
1: Kalau di TV ada curhat ke Mama Dede, kalau ke aku curhat dong Mama Vita.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat, dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

0: Yo, ke teman pro dua ya.
1: Kamu mau ngomong, aku juga mau ngomong.
0: Kan kita sehati sebenarnya.
1: Oke. Nah ini waktunya kita untuk ngebacain gabungan yang udah masuk ya. Tadi kan udah mau ngebacain, tapi kayaknya nanti aja deh dulu ya, biar langsung borongan. Nah ini ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp pro dua di 081559708950. Dibaca dulu Priska. Ada siapa Priska?
0: Di sini ada Kakak Yola, dia dari Ajung. Katanya kalau aku biasanya makan makanan favorit, abis itu nonton film atau acara yang lucu-lucu. Wah, emang sih kalau ini aku banget ya.
1: Oh, jadi harus sedih. Ada me time-nya gitu.
0: Apalagi aku kan suka nyemil ya. Jadi teman berdua, asal kamu tahu ya, fun fact for me. Jadi aku tuh kalau nonton tuh harus ada cemilan. Apalagi kalau sedih, cemilanku tuh manis, asin, semuanya aku babat.
1: Semuanya harus ada.
0: Bener.
1: Tapi kalau kamu dominan cemilan apa yang paling disuka? Maksudnya lebih ke yang manis, yang pedes, atau yang gurih?
0: Aku suka gurih sih. Gurih pedes, tapi pedesnya gak pedes banget gitu.
1: Aku suka yang manis.
0: Makanya ya, Vita ini manis banget.
1: Ya, kita balik lagi ya. Dari teman pro 2 selanjutnya yang sudah bergabung ada dari Kak Putri. Aku lebih suka cerita ke sahabat. Kadang bukan minta solusi, tapi cuma pengen didengerin aja. Nah, kayak bisa plong gitu. Kalau kita itu cerita ke seseorang yang mungkin aja pernah relate dengan cerita dia, benar-benar. Atau mungkin ya sekedar hanya pengen didengerin aja.
0: Setuju sih, kadang tuh kalau misalnya cerita ke teman, ya kita temannya berarti tuh sangat dipercaya. Karena dia percaya rahasianya tuh disimpan sama dia.
1: Ya, jadi kita pun juga harus lihat dulu ya, orangnya seperti apa. Bener. Kemudian juga track recordnya sebelumnya seperti apa. Kalau misal kayaknya orangnya gak aman deh, ya udah jangan dulu cerita ke dia. Tapi kalau emang bener-bener valid, bisa dipercaya, ya udah gasin aja, kamu bisa cerita ke orang tersebut.
0: Bener. Nah selanjutnya di sini ada Kakak Ferdi. Katanya aku biasanya nulis di catatan HP apa yang bikin aku sedih, apa yang aku rasain. Pokoknya ditulis dulu biar lebih lega. Nah emang sih ini juga caraku kedua ya. Kalau misalnya aku habis makan tapi masih sedih, bisa aku nulis,
1: nulis
0: kayak curhat gitu ya. Curhat. Aduh,
1: belum itu ganti maksud... ya namanya curhat ya masih ya.
0: Jadi gitu ya nulisnya di situ. Terus tapi aku gak akan post. Maksudnya biasanya kan ada yang tulis di status gitu ya. Kalau aku keep sendiri aja gitu loh.
1: Introvert sih itu ya. Jadi kayak gak butuh orang lain, tapi dia itu nyaman dengan dia menulis dan dikit sendiri. Ini kalau cewek biasanya kayak wajar banget ya. Ini cowok loh Kak Ferdi nih. Wah. Tapi hebat banget. Dia itu masih
0: nulis diary gitu ya.
1: Bisa nulis untuk menceritakan hari-hari dia yang sangat menyedihkan itu ya. Daripada yang ada juga kan orang yang memilih untuk ke hal-hal yang negatif karena dia lagi sedih, lagi kecewa, mungkin lagi marah dengan cara-cara yang kurang baik. Tapi kalau menurut aku sih tidak dibedakan dengan gender ya. Kalau masalah mau nulis dear diary ya kan, atau mungkin mau berekspresi dengan
0: nangis mungkin ya.
1: Bukan hanya nangis, ada juga yang menyalurkan dengan hobi kayak cowok.
0: Bener sih, bener-bener.
1: Cowok biasanya suka ya, suka nari. Bisa loh. Loh kan nari itu enggak selalu cewek.
0: Iya, sih, benar, setuju.
1: Yang penting harus ada wadahnya. Jangan tiba-tiba kamu sedih kamu langsung nari. Jangan.
0: Oke, di sini dan terakhir ya. Mungkin ini terakhir.
1: Dari siapa?
0: Dari Kakak Bella dari Ajung lagi nih. Jadi kalau aku lagi sedih banget, aku biasanya ngubungin keluarga walaupun cuma ngobrol sebentar, rasanya jadi enggak sendirian. Emang benar sih kalau dukungan dari orang yang kita percaya, terutama dari keluarga, itu rasanya lebih gimana ya, lebih dekat. Terus lebih terkoneksi dan tidak akan merasakan penilaian-penilaian negatif lah dari orang-orang. Karena keluarga kita, siapa yang mau menjatuhkan keluarga kita sendiri kan? Bener sih.
1: Tapi ada sih yang paling aku takutin. Kalau itu kan tadi kan dia bilang kalau sedih itu langsung telepon ke
0: keluarganya.
1: Tapi aku juga takut kalau kayak gitu.
0: Kenapa?
1: Takut juga ya kan. Dia sedihnya karena belum bayar cicilan. Terus dia bilangnya pinjam duit dulu 100.

Cara orang tertawa lewat chat ternyata bisa menunjukkan kebiasaan bahasa di negaranya. Kalau di Indonesia kita akrab dengan WKWK, haha, atau hehe. Nah, di Brasil banyak orang menulis KKK untuk menandakan tawa. Menariknya, huruf K dibaca seperti suara tertawa. Semakin banyak huruf K yang diketik, biasanya berarti mereka merasa semakin lucu. Jadi, kalau kamu melihat pesan bertuliskan huruf K dengan panjang, jangan bingung ya. Itu bukan salah ketik, melainkan cara khas orang Brasil mengekspresikan tawa di dunia maya.

0: 2022 pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Okay, kita masih di rangkaian program acara Sore Ceria, teman pro 2. Dan tadi kita udah ngebaca beberapa gabungan yang udah masuk.
1: Benar.
0: Ya. Terima kasih untuk kamu tadi yang sudah ikut bergabung, teman pro 2. Dan intinya sih ya, kita tuh sebenarnya belajar loh, Priska, bahwa setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghadapi rasa sedih.
1: Benar.
0: Ada yang memilih untuk mendengarkan musik, ada yang berjalan santai,
1: benar,
0: ada yang menulis perasaannya. Tadi kan meskipun cowok nggak masalah sih menurut aku. Kemudian menikmati makanan favorit, berburu kuliner, ataupun berbagi cerita dengan orang terdekat.
1: Nah, biasanya juga orang-orang tuh lebih suka yang lagi ngetren tuh loh, kayak
0: tuh?
1: Lari, suka olahraga.
0: Nah, running.
1: Bener, running. Nah, kalau ngomong-ngomong ya tentang olahraga nih, di sini mungkin bisa kita bahas lebih lanjut ya. Karena apa? Karena di segmen terakhir ini kita udah masuk di apa ya, Kak ya? Di upgrade skill. Bener, di upgrade skill kali ini kita bakal bahas banyak hal ya, tentunya tentang skill, bisnis, dan gaya hidup. Nah, yang pertama yang tadi udah aku bahas sebentar tadi tentang bagaimana kamu mengungkapkan perasaan sedihmu melalui olahraga. Nah, siapa sih yang suka olahraga tapi pernah tiba-tiba ngerasa kembung ya, atau ngerasa kram gitu loh saat latihan. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya tuh apa ya kira-kira.
0: Iya, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya, kira-kira apa yang menyebabkan. Kalau tadi di Cangcimen kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa sedih.
1: Bener.
0: Nah, yang selanjutnya ada tips lagi nih yang tentunya nanti bisa kamu pelajari secara langsung, dan juga bisa kamu perhatikan informasi dari kita berdua, teman pro 2 di sini aja.

0: Tahukah kamu kalau ada profesi yang dibayar hanya untuk tidur? Profesi ini dikenal sebagai profesi sleeper atau tukang tidur profesional. Pekerjaan ini masih ada di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Tugasnya bukan hanya sekedar rebahan, tetapi menguji kenyamanan kasur dan bantal, membantu penelitian medis tentang pola tidur, hingga mengevaluasi kualitas tempat tidur di sebuah hotel. Besaran gajinya pun bervariasi, mulai dari belasan jutaan rupiah per bulan, hingga bisa mencapai miliaran rupiah untuk proyek penelitian atau pengujian tertentu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebelum olahraga mungkin jangan terlalu banyak makan, bener, jangan terlalu banyak minum biar gak apa, gak kembung.
1: Jadi udah di aku spill ya ternyata ya topiknya di UPS ini.
0: Tapi harus kita ulas lagi biar teman-teman gue nanti gak lupa.
1: Jadi biasanya kalau kita lari tuh kan kadang kayak aduh kayak orang Jawanya tuh bilang suduen. Tahu suduen gak? Nah itu kayak kram, sakit, terus akhirnya berhenti olahraga. Padahal ya sebenarnya itu penyebabnya juga karena makanan loh, yeah, makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau dilansir dari sebuah laman, makanan tinggi serat, protein, dan lemak itu sebaiknya dibatasi dalam porsi besar kalau kamu pingin olahraga, karena dia tuh butuh waktu yang lebih lama untuk dicerna.
0: Nah, jadi memang hal itu ya yang harus diperhatikan. Contohnya salad dalam porsi yang besar, kacang-kacangan, kemudian juga daging, sampai dengan makanan berlemak seperti burger. Kalau dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu latihan, makanan tersebut bisa bikin perut kamu terasa penuh dan juga kurang nyaman ketika bergerak. Nah, terus sebaliknya, makan itu harus kapan dong ya? Itu jadi, pasti jadi salah satu pertanyaan besar ya.
1: Jadi teman berdua, ternyata makan utama itu bisa dikonsumsi sekitar 2-4 jam sebelum olahraga. Kalau waktunya udah mepet, mending cemilan aja sekitar 30-60 menit sebelum olahraga. Tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan toleransi tubuh masing-masing. Nah teman pro 2, pilihan cemilannya itu juga harus yang simple ya. Bisa pisang, roti, atau saus apel, smoothie. Pokoknya yang dia tuh gak terlalu bikin lambung kita bekerja lebih keras gitu loh.
0: Betul. Dan ingat ya teman pro 2, bukan berarti makanan tinggi serat, kemudian juga protein dan juga lemak itu harus dihindari. Tapi nutrisi tersebut tetap penting. Yang perlu diperhatikan adalah porsi dan juga waktu konsumsinya. Jadi sebelum mulai olahraga, jangan cuma siapin sepatu dan juga playlist favorit kamu. Kamu juga harus perhatikan apa yang kamu makan supaya latihan lebih nyaman dan juga tetap berenergi.

0: Tahukah kamu, di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik banyak warganya hidup tanpa dapat melihat warna. Pulau itu adalah Pinelap, bagian dari negara Federasi Mikronesia. Sebagian penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan genetik langka yang membuat penderitanya hanya melihat dalam gradasi hitam, putih, dan abu-abu, serta sangat sensitif terhadap cahaya. Meski begitu, banyak penderitanya justru lebih nyaman beraktivitas saat cahaya redup karena lebih mengandalkan sel batang pada retina. Kondisi inilah yang menjadikan Pulau Pinelap sebagai salah satu lokasi penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari genetika dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan cara melihat dunia yang berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Nigeria. Ciriin sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, Priska, kita kan cewek-cewek nih ya. Pasti kita pun juga punya koleksi sepatu. Ada sepatu yang sneakers, kemudian ada sepatu yang simple banget untuk kita pakai ketika kita itu lagi ada acara yang tidak terlalu formal. Ada juga acara yang formal yang harus menuntut kita pakai high heels.
1: Ya, fancy sekali ya.
0: Betul.
1: Nah, ternyata ya, para cewek-cewek ini kalau misalnya pakai high heels atau sepatu-sepatu yang lucu-lucu, terutama flat shoes karena lebih praktis. Tapi pernah kepikiran gak sih mana yang lebih baik buat kesehatan lutut?
0: Pasti ada yang sudah memahami, ada yang belum memahami nih, Priska.
1: Okay. Nah, ternyata ya, kalau dilansir dalam sebuah laman, jawabannya itu bukan sekedar soal sepatu hak tinggi sih atau sepatu datar. Tapi menurut ortopedi,
0: ahli ortopedi.
1: Oh iya, gitu ya. Ternyata suatu hak tinggi itu bisa menggeser beban tubuh ke bagian depan kaki dan menambah tekanan pada lutut. Apalagi kalau dipakai berjam-jam, teman pro 2, resikonya tuh bisa berupa nyeri pada kaki, lutut sampai punggung loh.
0: Terus? Jadi memang dampaknya itu ke kesehatan kita ya.
1: Benar.
0: Atau bahkan mungkin yang akan membuat postur tubuh kita mungkin yang akhirnya berubah atau bahkan berpengaruh pada kaki, lutut dan juga punggung yang tadi udah disampaikan oleh Priska. Tapi jangan buru-buru menganggap flat shoes ini pasti lebih aman ya. Sepatu datar dengan sol yang terlalu tipis juga bisa kurang untuk memberikan bantalan dan juga dukungan. Kurangnya gitu bantalan ya, ataupun dukungan gitu ya. Dan terutamanya kalau dipakai berjalan atau berdiri dalam waktu yang lama.
1: Oh gitu ya. Terus seperti apa sih sepatu yang seharusnya kita pilih?
0: Nah,
1: gimana nih?
0: Ini pasti menjadi salah satu pertanyaan besar untuk para cewek-cewek ya. Pastikan sepatu punya bantalan yang cukup. Kemudian solnya itu stabil, ruang untuk jari-jari kaki juga stabil, serta ukuran yang pas. Jadi bukan hanya modelnya yang harus diperhatikan, tapi juga kenyamanannya ketika digunakan beraktivitas. Betul tuh, Priska.
1: Benar. Jadi bukan hanya soal kecantikan aja ya yang harus dilihat ya, tapi juga bagaimana kesehatan kita tuh juga perlu dilihat. Apalagi kalau lutut kita tuh udah terasa nyeri terus, apalagi sampai bengkak ya, dan mengganggu aktivitas kamu, teman berdua. Jangan sampai disepelek kan, karena sebaiknya kamu periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya.
0: Iya. Jadi teman pro 2, kalau pakai high heels ataupun flat shoes, pastikan pilihan kamu tetap nyaman dan sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Tampil keren itu boleh,
1: betul,
0: tapi kesehatan kaki juga harus tetap jadi prioritas kamu. Jadi gimana nih teman pro 2, tetap pakai high heels ataupun juga mau pakai flat shoes? Nah, itu bisa disesuaikan ya dengan kemampuan kamu ketika berjalan ataupun juga lebih diperhatikan soal kesehatan.

0: Coba lihat tulisan waktu SD, masih sama nggak dengan sekarang? Kemungkinan besar jawabannya enggak ya. Tulisan tangan seseorang bisa berubah seiring waktu. Kebiasaan menulis, cara memegang alat tulis, kecepatan menulis, hingga pengalaman sehari-hari bisa mempengaruhi bentuk tulisan kita. Makanya, tulisan tangan waktu masih sekolah dasar biasanya terlihat berbeda dengan tulisan kita sekarang. Menariknya, tulisan tangan juga merupakan keterampilan motorik yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi, kalau tulisanmu sekarang sudah nggak seperti dulu, itu wajar ya. Itu berarti tulisanmu sedang ikut tumbuh bersamamu.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Yes, teman Pro 2, waktu kita berdua untuk menemani kamu harus sampai sini dulu aja.
1: Oke, sedih sekali ya, karena sebentar lagi kita udah mau jam 7 dimana Surya Ceria ini harus berakhir ya. Tapi jangan, gimana Vita?
0: Gimana? Ya, gak ada quotes terakhir kok. Ya menurut aku sih teman Pro 2 ya tetap di sini aja karena pastinya masih ada lagi untuk Pro 2 Jakarta menemani kamu di jam 7 malam. Ada music live chat yang tentunya akan menemani selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu bentar lagi bakal ada info Pro 2 barengan sama Vita Karina ya. Aku Vita Karina harus pamit undur diri dari program acara sore. Dan juga
1: Priska juga harus say goodbye dulu di sore ceria kali ini.
0: Terima kasih buat kebersamaannya
1: teman Pro 2.
0: Dan tetap di sini aja di
1: Pro 2 89,5 RRI Jember, teman terbaik kamu.
0: And bye-bye.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar unggul 102 poin. Antonelli berpeluang kunci gelar juara dunia F1 2026 di Austin. Kemenekraf siapkan program Creative by Indonesia untuk perluas pasar karya lokal. Jembatan Sentong Bondowoso ditargetkan rampung 6 November, uji coba akhir Oktober. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina. Informasi pertama, Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar juara dunia Formula 1 2026 setelah finish ketiga di Grand Prix Singapura. Pebalap Mercedes ini juga kini unggul 102 poin di puncak klasemen dengan 6 seri tersisa musim ini. Antonelli sebelumnya berhasil untuk mengamankan podium tepatnya pada balapan di sirkuit Marina Bay, Singapura. Tepatnya pada Minggu 11 Oktober 2026, dia juga berada di belakang Charles Leclerc yang kini finish kedua pada saat itu, serta juga Max Verstappen yang memenangkan balapan. Hasil tersebut juga membuat Antonelli berpeluang mengunci gelar lebih awal, tepatnya pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin. Informasi kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Creative by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini juga mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu untuk berkembang dan juga bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi juga mengatakan program tersebut merupakan salah satu penugasan dari Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Informasi ketiga, jembatan Sentong Bondowoso yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Bondowoso ditargetkan rampung tepatnya pada tanggal 6 November 2026. Sebelum penyelesaian akhir, jembatan tersebut juga direncanakan mulai difungsikan secara terbatas tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2026 dengan sistem buka-tutup. Kasih pembangunan dan peningkatan jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Jember tepatnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Budi Hartono menyampaikan bahwa perkembangan tersebut dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Jember tepat pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Dia menjelaskan bahwa pengerjaan saat ini juga memasuki tahap pembangunan opret atau jalan pendekat yang menghubungkan jalan exiting dengan jembatan. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan nantikan untuk Info Pro 2 besok.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
0: Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya benar.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik.
0: Gimana kabarnya? Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir
2: sama Rutinitas. Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: sedap. Proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Bener. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Bener.
1: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
1: Gokil. Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini, apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya T5 ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
1: Iya. Yeah.
2: Project Soul ini me time-nya gua lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang nggak, kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Benar.
2: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, benar. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Omieri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Nama yang masih berita pagi itu kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya, gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi enggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa enggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Bisa orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya soal senja ke malam tuh, start-startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
2: air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Bener.
2: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya, jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ya, yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Presiden MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin kalau ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Soalnya itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagunya?
0: Aneh juga ya.
1: Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu
0: maksudnya.
1: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya. Kriko lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah
1: bukan. Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga
2: saya jadi kafol. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 ya.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Betul. Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu nggak juga. Kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
1: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar.
2: Kan
1: hari ini kan
2: gue dengerin.
1: Nah iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Darboy gue dengerin.
1: Tuh kan, oh,
2: iya. Gue apa lagu-lagunya.
1: Asik kan,
0: asik ya.
2: Bener-bener.
0: Gue
2: dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, betul-betul.
2: Keren-keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
0: Seru nih.
1: Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Ya, oke. Okay. Serius, ada Montes nih.
0: Kita percaya.
1: Iya, kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah. Ada apa coba? Telingan mantap.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Gue dengerin.
1: Bener-bener. Iya sih, jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
1: Itu
2: gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya,
1: gitu
2: yeah. Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya, mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari yeah. lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Chat. Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
0: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
0: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
0: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu kemarin berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku ada lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mas Mojiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
0: Faris Eren. Ya.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya
2: gitu
0: sih.
2: Sekarang.
0: Iya sih.
2: Warna-warna sih itu.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
0: keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut gimana Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
1: luar biasa. Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja
0: tuh mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
0: Masa udah nyerah dulu. Jangan. Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya. Kalau gue
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsepnya gitu.
0: Iya. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
0: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
1: Namanya
2: nih ya. Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Oh. Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu. Adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih kalau di dunia musik?
2: Mimpi gue ya.
0: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
1: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar-benar. Jadi bisa saling menopang lah ya.
2: Iya. Benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya.
0: Iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu.
1: Betul. Menarik ya. Bermusik dengan modal.
0: Nah, juga punya bisnis kalau kita pikir.
2: Tapi bener gak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, Kalau iya kan itu. Benar.
0: Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
0: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
0: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut. Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya.
2: Iya banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
1: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Iya benar.
0: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu kan.
1: Ada siklusnya.
0: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
0: Benar-benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
0: Iya, parah.
2: Mereka,
0: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
0: Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchronize. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil
1: iya, lagi
0: Justus Herman
2: iya, gitu-gitu iya. Kan. Iya benar. Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta.
0: Iya, itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
1: Enggak banget lu.
0: Iya.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
0: Iya.
2: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
0: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
0: iya,
2: maksudnya.
0: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
2: Iya kan? Ya, betul.
0: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda so.
0: Betul. Benar.
2: Iya kan?
0: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Iya,
2: bisa jadi gitu.
0: Bisa. Oke. Paham gue. Oke.
1: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
0: udah,
1: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
1: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, AI sih video klipnya.
1: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh, ya, kita harus mengerti ya.
1: Bener.
0: Oke, udah bisa ditonton ya. Dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Ya, penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
0: Gila zaman kapan.
1: Ya Allah tua kita.
0: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
0: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tiba.
0: Oke. Okay.

0: 95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai. Aduh, mau ngomong good morning ini udah malam, Den. Udah saatnya juga malam, edisi 13 Oktober 2026. Deni akan menemani kamu walaupun malam hari ini Deni lemes karena belum makan, teman berdua. Dari tadi overthinking mikirin makan apa ya, makan apa. Sering gak sih kayak gitu, teman berdua? Kita kayak terkuras habis waktu kita untuk mikirin mau makan apa gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan yang kadang-kadang mudah dijawab kalau misalnya sudah punya bayangan, tapi kalau itu belum punya bayangan sama sekali akan menjadi pertanyaan yang sangat susah dan bikin lapar, teman produk. Apalagi kalau kondisinya udah lagi lapar tapi masih bingung mau makan apa. Aduh, itu adalah kondisi yang tidak mengenakan sekali, teman produk. Akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi dengan comfort food. Makanya kamu harus punya tuh, teman produk, comfort food yang emang itu jadi makanan favorit kamu. Udah gak ada alasan lagi, ya udah makan itu aja. Malam hari ini sego sambal jadi pilihan Deni, teman produk. Semoga kamu gak iri ya. Buat kamu mungkin kalau pengen makan apa malam hari ini, Deni rekomendasikan ada lele bakar. Enak banget, teman produk. Tuh kan langsung kepikiran kan. Oh iya ya, kayak makan lele enak. Nah seperti itu, harus ada pemantiknya dulu, teman produk. Nah malam hari ini juga, selain Deni mau merekomendasikan makanan yang baru saja udah Deni kasih buat kamu, kali ini Deni hadir malam hari ini juga akan bawa informasi dan juga lagu-lagu menarik buat kamu. Dari jam 8 hingga jam 11 malam nanti Deni bakal menemani kamu, dan spesial banget di interval pertama Deni gak sendirian. Bukan ditemani sama lele bakar, enggak ya teman berdua, tapi ditemani sama teman Deni dari Ikmas yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember. Ada Idris, selamat malam Idris.
1: Malam kak.
0: Hai, gimana kabarnya Idris?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ini, baik. Kenapa?
1: Enggak, soalnya kan kebanyakan sekarang puskesmas penuh dengan alhamdulillah.
0: Oke, okay. Akhirnya masih dalam keadaan sehat itu luar biasa. Kok batuk? Barusan ngomong kayak sehat tiba-tiba udah ditutup dengan batuk, teman berdua ya. Tapi aman ya. Idris ya, alhamdulillah ya. Karena memang di tengah Jember yang sekarang lagi banyak orang kena sakit dan sebagainya, kita punya tubuh yang masih sehat kuat itu luar biasa banget. Dan akhirnya juga malam hari ini Idris bisa datang di studio berdua RRI Jember. Dan gimana hari ini Idris, apa yang sudah kamu lakukan hari ini?
1: Ya sekarang kesibukan saya ya sebagai mahasiswa kak. Ya pulang kuliah ya tidur.
0: Oke, berarti kamu tipe-tipe mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang atau ada organisasi gitu?
1: Ya sebenarnya saya juga ikut organisasi, tapi tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu aktivis banget gitu. Ya jadinya pulang kuliah ya langsung tidur, kalau ada kegiatan ya ngopi-ngopi.
0: Oke, ngopi tapi kegiatannya. Oke, dan malam hari ini Idris ini datang mewakili dari Ikmas ya. Sebelumnya Idris, kalau boleh tahu kamu asalnya dari mana? Dari universitas mana?
1: Oh iya, saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Majidik Jember, dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara.
0: Oke, dari Prodi Hukum Tata Negara, dari UIN
1: Khas Jember.
0: Oke, udah semester berapa sekarang?
1: Alhamdulillah baru semester 5.
0: Alhamdulillah baru semester 5. Masihlah tengah-tengah lah ya, ya Idris ya. Terus aslinya dari mana Idris?
1: Saya asalnya dari Sumenep, Madura.
0: Wow, dari Sumenep langsung dari Madura ya. Terus merantau berarti di Jember ini ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, dan by the way, itu kan di sini mewakili dari Ikmas. Boleh dikenalkan juga Ikmas itu sebenarnya apa sih Idris?
1: Oh iya kak, kalau Ikmas itu Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah, khususnya yang berada di Jember. Sebenarnya Ikmas ini bukan berada di Jember saja, tapi berada di Nusantara. Ada juga di Jogja, di Malang, di Lombok dan lain sebagainya. Ini Ikmas. Kalau Ikmas ini adalah organisasi di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerja tentunya.
0: Oke, dan ada alumni-alumni yang tersebar di mana-mana, dan Ikmas salah satunya ada di Jember ini ya. Udah banyak banget berarti ya, ya Idris, untuk anggotanya di Jember sendiri.
1: Baru yang tersisir kurang lebih 500-an.
0: 500-an ya, dan semua itu udah tergabung jadi anggota dari Ikmas sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Idris di Ikmas jadi apa?
1: Kalau saya jadi sekretaris Ikmas Jember.
0: Oh, sekretaris sekarang. Oke. dan aduh batuk lagi ini. Ini perlu dibawa ke puskesmas apa gimana ini? Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Idris, teman Pro 2. Ada topik yang akan kita pilih, agak sedikit berat topik yang akan kita pilih pada malam hari. Kita ngomongin soal politik, teman Pro 2, ya, yang akan dibawakan oleh Idris, yaitu politik ala Gen Z dan trias politika. Seperti apakah obrolan lengkapnya pada malam hari ini, teman Pro 2? Jadi tetap stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga ada Idris dari Ikmas, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. By the way, kita akan memulai obrolan topik yang sudah kita pilih pada malam hari ini, teman Pro 2, yang akan dibawakan oleh Idris, yaitu tentang politik ala Gen Z dan trias politika. Agak sedikit berat malam hari ini obrolan kita, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, kalau mendengarkan kata politik itu apa yang biasanya terngiang-ngiang gitu? Apakah presiden, DPR, dan lain sebagainya? Nah, malam ini kita langsung klarifikasi kepada si Idris ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan politik, Idris?
1: Iya kak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang politik ya kak, ini sebenarnya kalau kita diartikan adalah cara kita untuk mencapai tujuan. Tapi dari itu banyak para ahli yang mengartikan, terutama dari Aristoteles, itu mengartikan bahwasannya manusia adalah zoon politikon. Artinya adalah hewan yang berpolitik, artinya hewan yang bermasyarakat. Dalam artian, manusia ini yang membedakan dengan hewan apa? Adalah bermasyarakat, berinteraksi antara individu dengan individu lain. Itu artinya kalau kita bahas tentang kehidupan sehari-hari, tentunya banyak yang berkaitan dengan politik. Artinya meskipun politik ini artinya luas, tapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah arti dari politik itu.
0: Oke, jadi itu makna dari politik ya, Idris. Terus ya, ini kan kaitannya dari topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan Gen Z juga, politik ala Gen Z. Menurut kamu, kenapa Gen Z itu perlu banget untuk melek akan politik?
1: Ya kak, kalau Gen Z khususnya ya, harus melek. Karena ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kok uang kuliah mahal? Kenapa kok kita berobat harus bayar mahal? Dan kenapa BBM itu harus belinya mahal? Ya karena itu adalah salah satu proses dari politik itu. Kenapa kok mahal? Karena seberapa berpihak pemerintah kita terhadap kita itu adalah salah satu dari politik itu. Karena kalau kita lihat dari yang kemarin, pendidikan kita sebenarnya bisa gratis. Karena itu kalau kita lihat dari perspektif pemerintah ya kak, kalau kita lihat jumlah uangnya, mungkin itu cukup untuk membayar pendidikan kita dari SD hingga kuliah itu bisa digratiskan. Tapi seberapa berpihak pemerintah terhadap kita, artinya terhadap warganya, itu adalah salah satu kebijakan atau politik itu sendiri.
0: Oke, jadi kalau misalkan kita sebagai Gen Z itu bisa melek banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tentunya bisa menjadi masukan bagi kita para Gen Z ya, karena secara tidak langsung dari kehidupan kita ya sehari-hari itu juga banyak ada peraturan ataupun kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Oke, jadi itu pentingnya kenapa kita tuh harus tahu akan politik begitu bagi para Gen Z, dan tidak cuma Gen Z, semua ya unsur ya. Terus apakah politik ini hanya berkaitan dengan pemilu dan juga partai politik, Idris?
1: Sebenarnya itu salah satu dari politik itu. Bukan cuma itu, politik itu bukan cuma tentang debat presiden, bukan cuma debat para aktivis, debat para berita, bukan cuma itu. Tapi politik ini berkaitannya dengan yang tadi sebenarnya, kehidupan sehari-hari kita begitu.
0: Oke, jadi itu salah satu kaitannya erat dengan kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya tentang soal pemilu, partai politik, itu hanya salah satu bagiannya. Tapi dari itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diatur sebenarnya, ada kaitannya dengan kebijakan dari politik itu sendiri. Oke, terus bisa dijelaskan secara sederhana. Kalau tadi kan ada politik ala Gen Z, terus ada juga topik yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu trias politika. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu trias politika?
1: Ya, sebenarnya ini relate karena dari politik tentunya kita berbicara tentang kekuasaan. Karena politik ini berbicara tentang kekuasaan, makanya dari situ dari trias politikan itu adalah pembagian kekuasaan dari Montesquieu. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tapi Prof. Jimmy Asidiki menambahkan ada empat, tambah satu adalah lembaga tambahan. Apa itu legislatif? Itu adalah pemerintahan, yaitu legislatif bukan pemerintahan ya kak, maaf. Legislatif itu adalah lembaga pembuat undang-undang seperti DPR, DPD dan juga DPRD. Itu adalah legislatif. Kalau eksekutif adalah pemerintahan, presiden, wakil presiden dan ke bawahnya terus. Terus yudikatif adalah penegak hukum. Penegak hukum apa? Kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Tuh, dan lembaga-lembaga tambahan yang tadi kata Prof. Jimmy Asyiddiqi itu adalah seperti KPU, Bawaslu, itu salah satu untuk menunjang dari yang tiga itu.
0: Oke, jadi tes politik itu ada tiga plus tambahan lembaga-lembaga tadi tambahannya. Ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Teman berdua yang tadi udah dijelaskan sama Idris ya. Terus Idris, mengapa kekuasaan itu harus dibagi menjadi tiga? Kenapa tidak jadi satu aja gitu misalkan?
1: Iya, sebenarnya kenapa kok sih, kalau kita mikir ya kak, kenapa kok kekuasaan itu harus dibagi? Kenapa gak satu saja biar lebih cepat, lebih ringan dan lain sebagainya? Karena agar tidak ada power atau kekuasaan yang berlebihan, overload kekuasaan lah artinya. Karena biar ada check and balance antar lembaga negara juga. Kan tugasnya DPR itu mengawasi dan juga legislasi dan juga anggaran. Itu adalah tugasnya untuk mengawasi terhadap eksekutif, terhadap pemerintah. Artinya biar tidak pemerintah tidak sewenang-wenang, perlu diawasi oleh legislatif begitu. Biar ada check and balance antar lembaga negara begitu.
0: Oke, jadi kenapa itu dibagi menjadi tiga ya, dan juga tidak ada satu kekuasaan saja yang menguasai satu semuanya gitu ya. Jadi ada ketiga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Betul. Nah, kalau anak muda, kan ini kan yang jadi PR ya anak muda zaman sekarang itu, kalau misalkan mereka tidak melek akan politik, yang ditakutkan adalah anak muda nanti gak ikut pemilu, banyak yang golput. Apakah berarti mereka gak peduli akan politik, Idris? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi Idris ya. Jadi pastikan stay tune dulu di 89,5 karena Idris akan menjawab pertanyaannya itu di sesi yang terakhir. So, keep stay tune.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni di sini, juga ada Idris yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Kelamaan ya Idris ya, jam 9. Ini kali ini sudah di sesi yang terakhir. Tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu politik ala Gen Z dan trias politika. Dan tadi ada pertanyaan belum terjawab sama Idris. Kalau anak muda gak ikut pemilu, apakah berarti mereka gak peduli politik, Idris?
1: Oh iya, kalau anak muda tidak ikut pemilu, yang artinya golput ya kak. Kalau tidak ikut pemilu kan golput, golongan putih. Artinya belum tentu anak muda itu tidak peduli terhadap politik. Karena kalau kita berbicara tentang pemilu, tentunya kan pemilu adalah cara kita untuk berharap. Berharap apa? Ya berharap kepada orang yang kita pilih. Ketika yang dipilih mengecewakan itu kak, ya kita harus berharap lagi ke pemilu selanjutnya. Tentunya kalau anak muda golput itu mungkin kecewa, dari situlah anak muda itu tidak memilih, artinya golput dalam pemilihan. Belum tentu anak muda itu tidak peduli, karena kepedulian itu tidak serta-merta dijadikan patokan. Maksudnya yang tidak memilih dijadikan patokan anak muda itu tidak peduli terhadap politik, karena mungkin dia tidak menyoblos, tapi dia peduli terhadap isu-isu yang kekinian, cara kita melakukan pembelaan, atau kita mengamini bahwa sesuatu ada sesuatu yang tidak apa lah, yang artinya yang ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, itu mengamini anak muda itu.
0: Oke, jadi golput itu bukan berarti tidak peduli ya, mungkin itu salah satu bentuk mungkin hopeless sebelumnya atau bagaimana begitu ya. Tapi juga jangan sampai golput teman berdua, karena satu suara itu juga sangat menentukan untuk Indonesia kedepannya. Terus gimana cara Gen Z agar nggak mudah termakan hoax politik, Idris?
1: Oh iya, karena informasi sekarang sangat banyak, tentunya cepat-cepat viral juga ya kak. Kalau di TikTok itu kan ada ini viral apa-apa. Sekarang kan kebanyakan orang takut kepada kamera. Tentunya karena itu kalau kita agar tidak kemakan hoax oleh politik, makanya kita harus memilah dan memilih berita mana yang sekiranya itu memang benar-benar, maksudnya kalau beritanya itu benar-benar terakreditasi, kalau di terakreditasi itu ya kak. Tentunya, dan juga kita harus bandingkan apakah ini memang benar dibandingkan dengan berita yang lain, apakah memang kayak gitu. Itu cara kita memilih berita-berita agar tidak kemakan hoax.
0: Oke, jadi bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda itu harus bisa membedakan, memfilter ya, mana berita-berita yang memang ini, oh ini memang akurat, asli, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini hoax. Berarti kalau udah ada hoax kayak gitu, report aja teman berdua ya, karena itu juga salah satu bentuk kamu membantu agar anak-anak muda lainnya juga tidak terjebak atau termakan hoax itu. Karena kalau udah musim politik gitu ya, aduh itu udah banyak banget berita-berita hoax yang tersebar silih berganti. Ini juga Idris, kan kalau tadi kita sebagai anak muda sudah akan melek tentang politik begitu ya. Kan politik itu juga sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan hubungannya politik dengan kehidupan mahasiswa?
1: Ya tentunya kalau kita kehidupan dalam mahasiswa, tentunya kalau kita katakan ya, di dalam kampus itu adalah miniatur negara. Tentunya kalau miniatur, bagaimana kekuasaan berada, bagaimana politik di sana berjalan, itu adalah salah satu miniatur dari negara di kampus itu. Kaitannya dengan politik dalam kehidupan mahasiswa, tentunya itu seperti yang tadi, biaya pendidikan khususnya UKT, kenapa UKT kok mahal, padahal sudah kalau kita bicara dengan APBN ya, pasti bisa menggratiskan dalam seluruh mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi itu bisa gratis. Itu adalah salah satu bentuk relate terhadap kehidupan mahasiswa.
0: Oke, jadi ada beberapa kebijakan ya terkait di dunia pendidikan khususnya di sebagai mahasiswa ya. Jadi banyak banget hubungannya terkait dengan kehidupan mahasiswa ya. Salah satunya kalau misalkan teman berdua mungkin bisa dapat beasiswa, kan beasiswa itu juga salah satu program dari pemerintah juga ya, yang itu ada kaitannya dengan kehidupan sebagai mahasiswa. Terus apakah mengkritik pemerintah itu termasuk bentuk partisipasi politik,
1: Idris? Ya, kalau mengkritik pemerintah sebenarnya salah satu bentuk partisipasi terhadap politik itu, karena ketika kita mengkritik tapi kritiknya harus membangun ya Kak, dan juga harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan juga bisa dipertanggungjawabkan kalau kritiknya yang menjatuhkan itu bukan kritik ya. Tentunya itu ada salah satu masuk dalam kita berpartisipasi dalam politik itu, karena karena kalau bukan kita, kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang berada dalam yang membela hak-hak rakyat yang kecil itu.
0: Jadi sebagai mahasiswa pun juga harus melek akan politik, dan salah satunya jika ada kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang memang itu di luar dari ya pokoknya tidak sesuai dengan
1: berpihak kepada
0: masyarakat, itu mahasiswa sebagai garda utamanya yang bisa membela suara rakyat begitu ya. Karena memang kan tidak banyak masyarakat itu yang peduli atau tahu betul secara mendalam tentang kebijakan, dan yang tahu adalah anak-anak muda dari mahasiswa itu sendiri yang mewakili dari suara rakyat yang mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik begitu ya. Terus kira-kira apa langkah sederhana agar Gen Z ini lebih melek politik?
1: Kalau langkahnya mulailah dengan mengikuti isu, tentunya isu yang kekinian ya Kak. Mulailah dengan isu-isu, tentunya berita-berita, berita-berita khususnya tentang pemerintahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Membaca berita, membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan politik. Itu secara sederhana bisa kita jadikan bahan untuk berdiskusi. Apakah berita ini atau kebijakan ini, kalau berita kan biasanya kebijakan-kebijakan pemerintah ya Kak. Tentunya kebijakan-kebijakan itu apakah memang berpihak kepada masyarakat, bisa kita kaji, bisa kita diskusikan bareng agar kita lebih melek terhadap politik itu. Mungkin itu.
0: Jadi itu ya. Kalau ini kan udah waktunya udah habis nih Idris, mungkin ada pesan yang ingin kamu sampaikan, kesimpulan dari obrolan kita pada malam hari ini, silakan.
1: Ya, artinya ketika kita khususnya sebagai Gen Z, tentunya kita jangan tutup mata terhadap permasalahan di negara ini. Kita harus melek politik, karena permasalahan itu tentunya lahir dari kebijakan politik. Makanya dari situ khususnya Gen Z, bagaimana teman-teman harus melek terhadap politik itu agar tidak dibohongi oleh pemerintah lah artinya ya Kak. Nah, itu pesannya.
0: Oke, jadi sebagai Gen Z saat ini adalah harus lebih melek politik gitu ya. Jangan sampai tutup mata, karena apapun yang akan menjadi, ya seperti tadi ya, pemilihan di pemilu begitu ya. Kalau kamu memilih satu pasangan, itu juga salah satu bentuk kamu mempertaruhkan sebenarnya ya harapan kamu di selama 5 tahun ke depan. Jadi apapun yang akan terjadi itu salah satu bentuk pilihan kamu. Dan sebagai mahasiswa Gen Z, ya dalam perjalanan berpolitik selama 5 tahun tersebut, ya harus hadir untuk bisa mengawal dari setiap kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah itu juga melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat begitu ya. Jadi Gen Z ya nggak harus tutup mata, nggak boleh tutup mata untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang ada di Indonesia saat ini. So, thank you banget ya Idris sudah menemani Jaga Malam hari ini, edisi 13 Oktober 2026 dengan topik yang sudah dipilih. Semoga ini juga membuat teman berdua, para Gen Z nih, bisa lebih melek akan politik. So, teman berdua jangan kemana-mana, karena saat lagi ini masih akan menemani kamu selama sampai jam 11 nanti ya. Jadi ada 2 jam lagi teman berdua, jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. So, thank you banget Idris.

0: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu ya malam hari ini di Jaga Malam yang tentunya ada 3 interval dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Dan interval pertama sudah kita lalui bersama dengan Ikmas. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Dan kali ini, sesaat lagi sih lebih tepatnya, Deni akan berlanjut untuk interval kedua. Ada segmen cerita penutup hari yang tentunya bakal Deni share pertanyaan malam hari ini. Kira-kira kita ngebahas tentang apa teman Pro 2? Stay tune aja dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Princess, I'm living.
2: Look at all these bills. How are they going to get paid?
3: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.

Tahukah kamu, ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu adalah Liberia. Negara

0: di benua Afrika.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
2: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi biar tetap keren gimana?
2: Tepang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, Mas 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. By the way, jaga malam hari ini udah masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari. Pertanyaan yang sudah Denny siapin buat kamu, teman Pro 2, yang malam hari ini masih dengerin jaga malam. Kenapa tiba-tiba nge-freeze, Den? Tau gak sih kenapa? Den itu lagi membagi dua pikiran Denny. Yang satu lagi cari topik, yang satu on air. Iya, beginilah. Kalau misalkan belum mempersiapkan, teman-teman, tenang. Jangan meremehkan Denny. Denny sudah menemukan, teman-teman. Denny cuma baca ulang lagi tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, malam-malam kayak gini, teman-teman, dua, di tengah kesibukan yang sudah kamu jalani hari ini, yang mungkin terasa capek banget di hari Selasa karena mulai standby ya, dari pagi kerja ataupun kuliah atau apapun itu, atau memang lagi menghadapi kehidupan yang lagi banyak kedebak-kedebuknya, muncul rasa lelah. Itu sangat wajar, teman berdua. Namanya tubuh, pikiran terus diforsir, ya pasti membuat malam seperti ini nih biasanya melelahkan, teman berdua ya. Nah, malam hari ini kalau kita ngomongin soal melelahkan, teman berdua, dan waktunya untuk beristirahat juga, menurut kamu apakah beristirahat ketika lelah merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Ceritain ya untuk kamu yang mungkin belum bergabung, mungkin bagi orang-orang yang orangnya suka bekerja keras gitu ya, workaholic, melihat beristirahat itu kayak suatu hal yang kayak ini bentuk malas-malesan. Tapi bagi orang yang memang sudah ada di titik yang work life balance gitu ya, melihat istirahat itu adalah salah satu bentuk kebutuhan yang memang harus kita penuhi gitu, teman berdua. Kalau kamu gimana? Menurut kamu apakah beristirahat itu ketika lelah ya merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Kasih tahu malam hari di 0815597089 50.

0: jaringan syaraf hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal juga ikut menurun.
1: Pembakar tempat ini, kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

85.5 FM berdua RR Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini teman berdua, sebelum Denny bacain gabungan kamu satu persatu ya, malam hari ini mau ingetin dulu teman berdua di cerita penutup hari ini. Menurut kamu, apakah beristirahat ketika lelah itu merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Kasih tahu alasannya juga sama satu 559 7895.

0: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja, kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi, jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita bakal bacain ya teman Pro 2 satu persatu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi di cerita penutup hari ini. Aduh, tadi ini udah nanya ke teman Pro 2 ya, terkait dengan apakah beristirahat ketika lelah itu merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan. Ada dari Rani, menurutku istirahat itu kebutuhan, bukan kemalasan. Kita sering merasa bersalah ketika berhenti sebentar, apalagi kalau melihat orang lain terus produktif. Padahal tubuh dan pikiran kita juga punya batasan. Buat aku, istirahat itu justru membantu kita mengumpulkan energi supaya bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik lagi. Terus ada juga nih teman Pro 2 datang dari Fikri. Kalau menurutku semuanya tergantung situasi, kata dia. Ada kalanya kita memang perlu melawan rasa malas, tapi ada juga saatnya kita harus mengakui bahwa tubuh dan pikiran udah terlalu lelah. Dan aku pernah memaksakan diri untuk terus bekerja, tapi hasilnya malah gak maksimal, Kak. Dari situ aku belajar bahwa mengenali kapan harus berhenti itu juga bagian dari tanggung jawab. Bagus banget ini Fikri ya. Terus ada juga nih dari siapakah ini? Mira. Kalau kata Mira teman Pro 2, buat aku istirahat itu bentuk menghargai diri sendiri, Kak. Dulu aku sering merasa harus menyelesaikan semuanya pekerjaan sebelum boleh bersantai. Akhirnya aku gampang merasa capek dan kehilangan semangat. Sekarang aku mencoba memahami bahwa kita gak harus selalu produktif setiap saat. Ada waktunya bekerja, ada waktunya memulihkan tenaga. Good. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Mau bercerita malam hari ini? Boleh. Silakan diceritakan aja gabungan kamu di cerita penutup hari. Menurut kamu, apakah beristirahat itu ketika lelah ya merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Kirim aja di 081-559-708-950. Karena gabungan kamu Deni tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: melihat gerakan Pilates sekarang, mungkin tak pernah menyangka kalau latihan ini lahir pada masa perang. Metode Pilates diciptakan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang pria asal Jerman pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan latihan fisik untuk membantu meningkatkan kekuatan dan juga kebugaran para tentara yang mengalami cedera. Dari sinilah konsep latihan dengan kontrol gerakan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh mulai berkembang. Dari latihan pemulihan tentara, Pilates kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal di berbagai penjuru dunia.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, Ade udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2. Tentunya masih Denny temenin kamu ya di Jaga Malam. Dan kali ini sebelum Denny ingetin dulu gabungan di cerita penutup hari, Denny juga mau ngasih tahu satu hal yang ini penting banget untuk Mampro 2 bisa tahu. Karena dengan informasi ini, ya kecepatan dulu ngomong aplikasi. Ya udah deh, daripada berlama-lama, Denny ini loh mau ngasih tahu Mampro 2 bahwasanya ada aplikasi yang bisa memudahkan Mampro 2 untuk mendapatkan informasi dan juga mendapatkan entertaining berupa lagu-lagu Teman Pro 2. Aplikasinya adalah RRI Digital. Jadi dengan aplikasi ini Teman Pro 2, kamu bisa akses siaran dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Seluruh Indonesia loh ini Teman Pro 2 ya. Terus kamu juga bisa loh Teman Pro 2 untuk dengerin podcast, music, juga bisa baca berita online, informasi dapat. Terus entertainingnya juga dapat Teman Pro 2. Lengkap kan? Makanya tunggu apa lagi? Di-download aja aplikasi ini karena ini gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu. Keywordnya adalah aplikasi RRI Digital.

diri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.

0: Dan buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

sama Bro 2. Denny mau ingetin dulu, yuk gabungan, gabungan, yuk gabungan. Udah beres kayak jualan sama Bro 2 ya. Ya iya, karena biar teman Bro 2 itu ikut join di cerita penutup hari ini. Kita ngomongin perihal beristirahat. Menurut kamu teman Bro 2, apakah beristirahat ketika lelah itu merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Agak sedikit bingung sih, tapi boleh kasih pendapat kamu malam hari ini. Dikirim aja di 081-559-708-950 karena gabungan kamu. Dan ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah kamu, di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik, banyak warganya hidup tanpa dapat melihat warna. Pulau itu adalah Pingelap, bagian dari negara Federasi Mikronesia. Sebagian penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan genetik langka yang membuat penderitanya hanya melihat dalam gradasi hitam, putih, dan abu-abu, serta sangat sensitif terhadap cahaya. Meski begitu, banyak penderitanya justru lebih nyaman beraktivitas saat cahaya redup karena lebih mengandalkan sel batang pada retina. Kondisi inilah yang menjadikan Pulau Pingelap sebagai salah satu lokasi penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari genetika dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan cara melihat dunia yang berbeda.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam, jangan galau malam-malam.

kita bacain gabungan dari teman pro 2 satu persatu lagi yuk malam hari ini. Tadi Denny udah nanya ke kamu, teman pro 2, menurut kamu apakah beristirahat ketika lelah itu merupakan bentuk kemalasan atau kebutuhan? Selamat malam dari Nanda di Abulu. Aku merasa masyarakat kadang terlalu mengagungkan kesibukan. Seolah-olah kalau kita gak melakukan sesuatu yang produktif setiap waktu, berarti kita sedang membuang waktu. Iya sih, kayak gitu sih. Padahal manusia kan bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa jeda ya. Menurutku beristirahat juga punya manfaat, karena memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi diri dan juga menikmati hidup. Ada juga dari Rizky di Kaliwates. Kalau kata dia, teman berdua, buat aku istirahat adalah kebutuhan yang seringkali baru kita sadari ketika udah benar-benar kelelahan. Kadang kita terlalu fokus mengejar target sampai lupa memperhatikan kondisi diri sendiri. Aku sekarang berusaha memberikan waktu untuk tidur cukup dan melakukan hal yang kusukai, karena pada akhirnya pencapaian juga perlu dinikmati dengan kondisi yang baik. Gitu. Setuju banget kata-kata Rizky ini ya. Terus ada juga dari Putri. Menurut aku yang membuat istirahat terasa seperti kemalasan itu terkadang rasa bersalah dari diri kita, Kak. Kita merasa seharusnya bisa melakukan lebih banyak hal, padahal sebenarnya kita udah berusaha cukup keras. Aku belajar bahwa beristirahat itu bukan berarti menyerah atau kehilangan ambisi. Kita hanya sedang memberi ruang agar bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih sehat.

0: Kamu pernah gak terbangun dari mimpi aneh? Terus mikir, muka orang tadi siapa ya? Kok kayak asing banget? Nah, fakta menariknya, otak manusia sebenarnya gak bisa menciptakan wajah baru di dalam mimpi. Jadi, setiap wajah yang muncul di mimpi kamu, mulai dari tokoh utama sampai figuran yang cuma lewat, adalah wajah orang asli yang pernah kamu lihat di dunia nyata, walaupun cuma sekilas di jalan. Daya ingat otak kita emang seajaib itu ya. Gak ada momen yang benar-benar hilang begitu aja.
1: Kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

Lepas 9,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 akhirnya Dini udah selesai nemenin kamu di Jaga Malam edisi 13 Oktober 2026. Dini harus pamit undur diri dulu karena saat lagi teman Pro 2 akan ditemani dengan Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi thank you banget teman Pro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Mam Rodeus sudah kami temani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jabar sekali di udara, terdudara sekali merdeka, terdudara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Di 89,5 MHz edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026, Novel Hanur bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Pertama, untuk mulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita ke program Swada Selamat Pagi Teman Pro 2, di mana Novel nanti bakal bawain info dan topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Sirah Nabawiyah. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini. Barengan aku Naufal, have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, teman-teman sekalian, rahimin wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas sedikit tentang dakwah atau perkenalan dakwah sirriyah. Kita sudah sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirriyah selama 3 tahun, kemudian dilanjut dengan dakwah jahriyah selama 10 tahun di kota Mekkah, dengan total 13 tahun di kota Mekkah. Nah, kita sekarang akan membahas sedikit tentang siapa saja sih yang masuk Islam di awal-awal, dan ini sebagai bentuk contoh saja. Di antaranya yang pertama-tama sekali masuk Islam adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha langsung menerima tawaran atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib ketika itu memang sedang berada di bawah asuhan atau didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya dulu, kenapa Ali bin Abi Thalib bisa menjadi di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, adalah seorang yang memiliki anak yang banyak tapi hartanya enggak banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Al-Abbas, paman beliau, kemudian mengatakan, "Bagaimana kalau kita bagi anak-anaknya Abu Thalib? Kamu ambil satu, aku ambil satu, supaya demi meringankan kebutuhannya Abu Thalib." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali, dan sedangkan Al-Abbas mengambil Ja'far ibn Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah mereka masuk Islam, Khadijah dan juga Ali bin Abi Thalib, datanglah masuk Islam juga lah Zaid bin Harithah. Dia adalah maula atau bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan. Kemudian sampai disebutkan bahwasanya dulu Zaid bin Harithah itu diangkat menjadi anak angkat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan Zaid bin Muhammad. Namun semua itu dihapuskan setelah Islam datang. Kemudian setelah masuknya Zaid bin Harithah, masuklah teman dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Nama asli beliau adalah Uthman ibn Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman. Nama beliau adalah Abdullah nama aslinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat sering sekali ke Abu Bakar dan sering banget meminta nasihat dan juga bermusyawarah. Ini seperti Abu Bakar adalah wazir atau menteri atau penasihat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu kabwatan ghayra Abi Bakar." Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam kecuali setiap dari mereka memiliki keraguan di dalam hatinya kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menerima dakwah Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai mengajak orang-orang dekat beliau. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kaum Quraisy karena beliau adalah seorang yang kaya, kemudian juga beliau memiliki sifat yang legowo dan luwes ketika bergaul dengan manusia. Masuk dari tangan beliau beberapa sahabat, diantaranya Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan ketika dia masuk Islam, pamannya Al-Hakam namanya, itu enggak suka dengan Islamnya Uthman ibn Affan. Kemudian mengatakan kepada Uthman, "Targhabu an dini abaika ladin mustahdath." Kamu lebih memilih, kamu membenci agama bapakmu dan lebih memilih agamanya orang yang baru ini. Wallahi la ahulluka hatta tad'a ma anta alayhi, demi Allah aku enggak akan tidak akan berhubungan denganmu sampai engkau meninggalkan apa yang kamu berada di atasnya sekarang. Faqala Uthman, wallahi la ad'uhu wa law fariquhu, demi Allah aku enggak akan meninggalkan agama ini dan juga tidak akan berpisah dengannya. Falamma ra'a al-hakam salabatahu fil haqqi tarakahu wa kana kahlan yunahizu 30 min umrihi. Ketika Al-Hakam mengatakan bahwa Uthman radhiyallahu anhu enggan untuk masuk meninggalkan agama Islam, maka dia meninggalkan Uthman radhiyallahu anhu, dan ketika itu umur Al-Hakam sekitar 30 tahun. Kemudian masuk juga dari tangan beliau ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza. Beliau adalah
Beliau adalah sepupu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu beliau adalah Safiyyah bintu Abdul Muttalib, yaitu anak dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk juga Islam dari tangan beliau adalah Abdurrahman ibn Auf, yang kita kenal dengan sebagai seorang pedagang yang kaya dari para sahabat. Dahulu nama Abdurrahman ibn Auf bukan Abdurrahman, tapi namanya Abdul Amr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti namanya dengan Abdurrahman. Kemudian juga masuk dari tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk Islam dan ibunya mengetahui tentang keislamannya, nama ibunya adalah Hamnah bintu Abi Sufyan ibn Umayyah, maka ibunya mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau sudah masuk ke dalam Islam, atau engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu." Kemudian dia berkata, "Fawallahi la yudhilluni saqfun minal harri wal bar." Demi Allah, enggak ada satupun atap yang bisa mencegah aku dari panas dan juga dari dingin. "Wa inna ta'ama wasyaraba 'alayya haramun hatta takfura bi Muhammad." Dan makanan dan juga minuman haram atasku sampai engkau kufur dengan agama Muhammad. Wabakit kedalika salah satu ayamin fajar asad dari Rasulullah SAW. Kemudian ibunya tetap seperti itu selama 3 hari. Kemudian saat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan hal itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Ankabut, yaitu wasainal insana biwalidayhi husna, yaitu kami telah mewasiatkan kepada para manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Wa in jahadaka li tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andika ada salah satu di antara mereka atau keduanya memerintahkan kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak miliki ilmu tentangnya, maka jangan kau taati mereka berdua. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah tempat kembali kalian dan aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kemudian masuk juga dari tangan beliau adalah sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah mengetahui tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui para rahib-rahib, itu para pendeta-pendeta dari kaum Nasara. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyeru atau mendakwahi Talha bin Ubaidillah untuk masuk Islam dan mendengar dari Abu Bakar tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Talha bin Ubaidillah langsung menerima agama Islam ini. Kemudian juga yang masuk dalam Islam adalah Suhaib Ar-Rumi dan dia termasuk dari bekas budak yang dimerdekakan dan juga masuk ke dalam Islam, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir memiliki ayah namanya Yasir, dan keluarga Yasir ini luar biasa memiliki ujian yang berat ya. Di awal-awal keislaman, Yasir dan istrinya Sumayyah menjadi orang pertama yang wafat atau syahid di dalam Islam. Ya, dikisahkan bahwasannya Yasir dan istrinya dan juga anaknya Ammar ini sering sekali kena siksaan dari kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Ammar sering banget disakiti dan istrinya juga serta juga Ammar, sampai akhirnya Ammar mati dibunuh oleh Abu Jahal, dan kemudian Sumayyah juga mati di tangannya Abu Lahab, dengan dimana dia ditombak dari lubang kemaluannya. Kemudian juga Ammar radhiyallahu anhu itu sampai dia disiksa, sampai akhirnya dia tidak tahan dengan ujian yang dirasakannya, dan kaum Quraisy ketika itu mendesak dan memaksa beliau untuk mengatakan kalimat kufur terhadap agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terpaksa mengucapkan, dan kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keadaan menangis, dan dia meminta maaf dan minta ampun dari apa yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walladzina amanu ini man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, yaitu orang-orang barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia beriman, kecuali mereka orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan beriman, hatinya tetap tenang dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ammar bin Yasir ketika itu tidak terjerumus dalam kekafiran. Kemudian juga masuk Islam dari tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga sahabat yang mulia lagi masuk dari tangan beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini memiliki kisah unik ketika beliau masuk ke dalam Islam. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah SAW mulai tersebar informasinya tentang beliau mendakwahkan agama baru di kota Madinah, di kota Mekah, maka berita ini sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Dzar adalah orang Bani Ghifar, yaitu ada di luar jalur Mekah, luar kota Mekah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengutus seseorang untuk melihat apa yang berita tentang Nabi Muhammad SAW.
Kemudian mengatakan kepada orang ini, kamu pergi ke Mekah. Kemudian kamu cari tahu tentang seseorang yang mengaku dirinya seorang nabi dan dia membawa atau mendapatkan wahyu dari langit. Kemudian kamu dengar perkataan dia, kemudian kamu datang lagi kepada aku. Kemudian orang ini atau saudaranya ini pergi, kemudian kembali lagi ke tempat yang Bani Gifar. Sudah menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Abu Dzar mengatakan, inilah yang saya maksud dan inilah yang saya mau. Kemudian Abu Dzar Ghifari langsung menyiapkan perbekalannya dan langsung menuju ke Mekah. Sesampainya beliau di Mekah, beliau langsung datangi masjid. Ya, kemudian beliau mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Dzar belum mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini enggan untuk menanyai seseorang tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suku Quraisy ketika itu sedang benci banget tentang disebutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya datang menyelimuti beliau malam. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melihat ke Abu Dzar dan merasa asing. Ini orang enggak pernah ada di Mekah. Kemudian kemudian Ali radhiyallahu anhu menjamu Abu Dzar Al-Ghifari tanpa menanyai sebab kedatangannya Abu Dzar ke Mekah ini. Singkat cerita, sampai pada hari ketiga Abu Dzar Ali radhiyallahu anhu baru menanyakan kepada Abu Dzar. Beliau mengatakan, "Ala tuhadditsuni ma alladhi aqadamaka?" Mau enggak kamu ceritakan kepada aku sebab apa yang membuat kamu datang ke Mekah ini? Kemudian Abu Dzar mengatakan, "In a'taitani ahdan wa mitsaqan la turshiduni fa'altu." Kalau kamu bisa memberikan kepada aku sebuah janji dan juga kesepakatan, maka aku akan menjelaskan kepadamu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melakukan itu, kemudian mengabarkan kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, "Fa innahu haqqun wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengarahkan kepada Abu Dzar, "Kalau besok pagi kamu jangan langsung ikut sama aku, tapi kamu ikut aja dengan tetesan air yang aku tinggalkan itu, ikuti jejak tetes air yang aku akan tinggalkan, kemudian kamu akan mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian besok paginya Abu Dzar melakukan hal yang itu, kemudian mengikuti jejak air yang ditinggalkan oleh Ali radhiyallahu anhu sampai akhirnya Abu Dzar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu langsung menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Kamu balik sana ke kampung kamu atau ke kaum kamu, kemudian kabarkan kepada mereka sampai datang lagi berita dari aku. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Wallazi nafsi bi yadihi law sarrihanna biha baina dhahranihim." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan mengatakan ini dengan sekeras-kerasnya di hadapan para kaum musyrikin Quraisy ini. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang ke sisi masjid, kemudian berteriak dengan sekencang-kencangnya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian kaum Quraisy akhir datang kepada suaranya Abu Dzar, kemudian gebukin Abu Dzar atau mukulin Abu Dzar. Kemudian Al-Abbas radhiyallahu anhu itu datang langsung melindungi Abu Dzar Al-Ghifari dan memisahkan dan menjauhkan orang-orang Quraisy dari Abu Dzar serta mukim mereka. Kemudian Al-Abbas mengatakan, "Wailakum, awalastum ta'lamuna annahum min Ghifar?" Celaka kalian, apakah kalian tahu bahwasanya orang dari Bani Ghifar? "Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam 'alaihi," dan jalur perdagangan kalian kepada Syam itu melalui jalur Bani Ghifar. Fa anqadhahu minhum. Kemudian Al-Abbas membuat mereka menjauh dari Abu Dzar Ghifari. "Tsumma 'ada min ghad tumithliha." Kemudian di hari kedua Abu Dzar melakukan hal yang sama, kemudian manusia memukuli beliau lagi dan Al-Abbas menolong Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ini kemudian ada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam seperti Sa'id bin Zaid, kemudian juga istrinya itu Fatimah bintul Khattab, saudari dari Umar bin Khattab, kemudian ada Ummul Fadl Lubabah bintul Harith, itu istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan sahabat-sahabat lain yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan mereka semua masuk ke dalam Islam tanpa sedikit pun keraguan dan langsung menerima dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

Teman Produa, setiap pagi adalah lembaran baru yang Allah anugerahkan kepada kita. Awalilah hari dengan doa dan harapan terbaik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dengan doa, kita mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dengan doa pula, hati menjadi lebih tenang dalam menjalani setiap aktivitas. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita, melindungi setiap langkah kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan.

Teman berdua, setiap usaha yang kita lakukan hendaknya diawali dengan niat yang baik dan ditempuh melalui jalan yang halal. Karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan dan juga keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan pernah tergoda memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Yakinlah, rezeki yang sedikit namun halal jauh lebih baik daripada yang banyak tapi mengandung kebatilan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan ikhtiar kita, dan menjadikan setiap penghasilan yang kita peroleh

Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Noval. Informasi pertama, Indonesia dan Perancis akan merevitalisasi 10 warisan budaya di 8 provinsi. Berikutnya Pertamina percepat pasukan BBM di Bali melalui suplai selama 24 jam. Dan informasi ketiga datang dari Jember, penguatan mitigasi longsor di jalur Gemitir menjelang musim hujan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar internasional. Indonesia dan Perancis berencana merevitalisasi 10 warisan budaya yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Kerjasama ini dibahas Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon bersama Menteri Kebudayaan Perancis Catherine Pegger di Paris pada 7 Oktober 2026. Program tersebut mencakup pelestarian sejumlah situs bersejarah termasuk Rumah Chong Avi di Medan, kawasan Kota Tua dan Museum Bahari di Jakarta, serta Candi Borobudur di Jawa Tengah. Revitalisasi juga menyasar sejumlah situs di Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Alor, dan Maluku. Selain pelestarian bangunan dan situs budaya, kedua negara membahas kerjasama di bidang museum, sastra, musik, dan perfilman. Kolaborasi ini diharapkan mendukung perlindungan warisan budaya sekaligus memperkuat hubungan kebudayaan antara Indonesia dan Perancis. Beralih ke kabar nasional, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali melalui distribusi dan suplai selama 24 jam. Langkah ini dilakukan menyusul antrean di sejumlah SPBU. Kapal tanker MT Klasogun tiba di Fuel Terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober 2026 membawa pasokan Pertalite dan Biosolar. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan penyaluran akan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap SPBU. Pasokan tersebut ditargetkan melalui distribusi pada siang hari. Pertamina juga memprioritaskan SPBU berdasarkan kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk memantau pemulihan pasokan. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan BBM dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Sekarang kita masuk ke kabar dari Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember memperkuat mitigasi longsor di jalur Gemitir yang menghubungkan Jember dengan Banyuwangi. Menjelang musim penghujan, langkah ini dilakukan setelah ditemukan retakan aspal sepanjang sekitar 30 meter di kawasan kilometer 230 dan 950. Petugas melakukan penutupan retakan menggunakan bahan penyegel, kemudian melapisinya kembali dengan aspal. Selain itu, karung pasir di sisi tebing ditata ulang dan dipadatkan untuk memperkuat penahanan tanah. Petugas juga menemangkas sejumlah pohon di sekitar lokasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko. Penanganan dilakukan pada 10 Oktober 2026 setelah koordinasi beberapa pihak. BPBD mengingatkan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi jalur Gemitir, terutama saat hujan dan di kawasan tikungan yang berpotensi terdampak longsor. Oke, tema Pro 2 itu tadi informasi Pro 2 hari ini. Informasi selengkapnya bisa kamu akses di www.rri.co.id. Masih barengan aku Noval, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Masih barengan aku Noval. Semoga teman Pro 2 dimanapun kalian berada senantiasa sehat, happy, dan pastinya siap menjalani aktivitas di hari ini. Kenalin, aku masih barengan aku Noval Hanur yang bakal nemenin pagi kamu dengan program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi siap-siap berangkat sekolah, berangkat bekerja, lagi di perjalanan bahkan, atau mungkin masih menikmati sarapan atau suasana pagi di rumah, jangan lupa untuk senantiasa awali hari dengan semangat dan energi positif pastinya. Nah, teman Pro 2, sebelum kamu melanjutkan aktivitas pagi ini, ada informasi penting yang perlu kamu simak terlebih dahulu. Karena kita bakal cari tahu gimana kondisi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Kemudian kita juga bakal update informasi seputar kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan Kabupaten Jember. Dan pastinya informasi ini bisa jadi bekal buat teman Pro 2 supaya perjalanan pagi kamu lebih nyaman dan aktivitas hari ini bisa berjalan lebih lancar pastinya. Jadi tetap barengan aku Noval di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah mikir nggak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman Pro 2, sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, yuk kita simak bareng-bareng terlebih dahulu informasi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, kita mulai dulu dari daerah Lumajang. Di Lumajang terprediksi udaranya kabur dengan intensitas dengan kondisi cuaca 23 sampai 29 derajat Celcius dengan intensitas 66 sampai 96%. Tapi walaupun diprediksi kabur di wilayah Lumajang, tapi masih ada cahaya matahari yang menerangi wilayah tersebut. Jadi tetap jaga-jaga karena udara kabur bisa diprediksi akan terjadi mendung atau hujan. Jadi sedia payung sebelum hujan. Dan di Jember udaranya sudah terprediksi udaranya kabur. Ini tidak terlihat matahari ya, kalau dari prediksi cuaca tidak terlihat matahari. Lain dengan Lumajang tadi masih ada cahaya matahari. Cuman di Jember ini minim sekali cahaya mataharinya. Oleh karenanya udaranya kabur dengan cuaca 24 sampai 35 derajat Celcius. Wow, lumayan panas nih. Jadi tetap siapkan sedia payung sebelum hujan dan jangan lupa sunscreennya, karena walaupun udaranya kabur, tapi panas mataharinya juga lumayan menyengat dengan intensitas 40 sampai 99%. Mohon maaf, maksudnya 93%. Nah, untuk di wilayah Banyuwangi, ini diprediksi cuacanya cerah sekali karena 24 sampai 31 derajat Celcius. Jadi ya panas, cuma tidak sepanas di wilayah Jember dengan intensitas 58 sampai 93%. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada berencana untuk berkegiatan beraktivitas di Banyuwangi, sepertinya cuacanya sangat nyaman dan cocok sekali untuk melakukan aktivitas karena diprediksi akan cerah pada hari ini. Kemudian untuk di wilayah Bondowoso sendiri, cuacanya diprediksi berawan dengan intensitas 22 sampai 34 derajat Celcius dan intensitas 20 sampai 78%. Jadi di wilayah Bondowoso berawan. Kalau berawan ini masih abu-abu ya. Bisa jadi mungkin akan mendung atau mungkin sebentar lagi bakal cerah. Jadi tetap waspada aja teman Pro 2. Dan di wilayah Situbondo juga diprediksi akan berawan dengan intensitas 23 sampai 59% dengan cuaca 23 sampai 36 derajat Celcius. Wow, seperti biasa, wilayah Situbondo ini memang wilayahnya memang lumayan panas, cukup panas untuk melakukan aktivitas. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke arah Situbondo atau mungkin sedang ada kegiatan di daerah Situbondo, jangan lupa untuk senantiasa reapply sunscreennya, dipakai dan nikmati cuacanya. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca di beberapa wilayah Jember. Dan perlu diingat juga bahwa kondisi cuaca di setiap wilayah bisa berbeda-beda. Jadi pastikan kamu tetap memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Itu tadi informasi cuaca pagi ini. Semoga bisa membantu teman Pro 2 mempersiapkan aktivitasnya dengan lebih baik. Tetap semangat menjalani hari ini dan jangan kemana-mana, karena aku Naufal masih menemani kamu di pagi ini sampai jam 9 sampai jam 10 nanti. Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kalau di rumah, AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat, sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut

0: masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Oke, tema pro 2 buat kamu yang pagi ini sedang bersiap berangkat sekolah, kuliah atau bekerja, kita simak bareng-bareng informasi lalu lintas di wilayah perkotaan Jember. Kita mulai dari kawasan RRI Jember, tepatnya di Jalan Letjen Panjaitan, di mana kondisi arus di depan kantor RRI hingga persimpangan arah Kebun Sari terpantau ramai, cukup ramai, lancar. Dan perlambatan hanya terjadi akibat traffic light dan aktivitas poros pagi sekolah atau kantor, terutama di depan SMA Negeri 1 Jember. Kemudian kita langsung ke arah kota di Jalan Ahmad Yani. Jika Anda bergerak dari RRI menuju Jalan PB Sudirman melewati Jalan Ahmad Yani, bersiaplah menghadapi antrean yang memanjang, cukup memanjang, terutama di area Pasar Kepatihan mungkin. Dan limpahan kendaraan dari arah utara menumpuk di segmen Pemkab hingga Tubuh Koperasi akibat adanya pengalihan arus di Jalan Diponegoro atau di Sub Jember. Kemudian kita beranjak ke Pasar Tanjung nih, di Jalan Samahudi, di mana pengawasan dari Satgas Gabungan masih diperketat hingga pagi ini untuk mengantisipasi pelanggaran arah, di mana Jalan Samahudi masih berlaku satu arah dari selatan ke utara menuju persimpangan Jompo atau Sultan Agung. Dan kita langsung berpindah ke Jalan Gajah Mada, di mana arus kendaraannya relatif mengalir namun terjadi penumpukan di titik persimpangan di dekat Pasar Tanjung. Jadi harap dicatat, kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada dilarang langsung belok ke kanan ke Jalan Samahudi. Kemudian di jalan di area alun-alun sendiri, kawasan alun-alun terpantau ramai padat, khususnya pada titik pertemuan arus menuju Jalan Sultan Agung dan Jalan PB Sudirman. Kemudian kita bergeser ke daerah kampus, kita langsung menuju ke Bundaran DPR, di mana memang Bundaran DPR ini terpantau cukup padat, cukup ramai, terutama dari Jalan Kalimantan dan juga dari Jalan Jawa menuju ke arah Jalan Bengawan Solo. Kemudian dari Jalan Kalimantan menuju Jalan Jawa dan juga Jalan Sumatera. Jadi buat teman-teman yang melintasi daerah-daerah tersebut, diharapkan senantiasa menjaga kehati-hatian, karena memang sedang terpantau padat di jam-jam segini, apalagi ada siswa-siswa yang sedang bersekolah serta mahasiswa yang sedang berangkat ngampus di pagi hari ini di Jalan Kalimantan serta di Jalan Jawa, tepatnya di depan SMP 3 dan juga di SMA 2. Jadi buat teman-teman, mungkin bapak ibu yang sedang mengantar anaknya sekolah, kemudian buat adik-adik juga yang sedang berangkat sekolah atau mungkin berangkat kuliah, senantiasa hati-hati, jangan lupa toleh kanan-kiri, karena memang di jam-jam segini memang jam-jam rawan, memang sedang ramai di jalan raya dan memang lagi padat-padatnya kondisi kendaraan dan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Kemudian kita bergeser ke Bundaran Masrib. Di Bundaran Masrib ini terpantau padat, terutama dari arah kota, dari arah Jalan PB Sudirman menuju Jalan Masrib itu sendiri sampai menuju ke arah Jalan Kalimantan. Jadi memang terjadi penumpukan di daerah Lampu Merah ini karena memang lagi terpantau padat. Kemudian kita bergeser ke Jalan Masribnya sendiri, ini terpantau padat terutama di jalan di depan gerbang Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan juga di depan Politeknik Negeri Jember. Ini terpantau padat khususnya memang mahasiswa-mahasiswi yang sedang berangkat kuliah di pagi hari ini. Kemudian kita bergeser ke perempatan Jetos. Ini terpantau padat di area dari arah Jalan Tidar menuju Jalan Masrib dan Jalan Karimata. Kemudian dari Jalan Masrib dan menuju ke Jalan Riau ini terpantau padat sekali. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di perempatan Jetos, tetap berhati-hati, toleh kanan kiri jangan lupa, karena memang di sana tidak disediakan lampu merah. Jadi teman-teman harus memang memiliki kewaspadaan sendiri karena memang kendaraan sedang menumpuk-numpuknya di daerah tersebut, terutama dari arah Jalan Kaliurang, kemudian dari arah Jalan Tidar, dari arah Jalan Masrib dan juga Jalan Riau pastinya. Jadi buat teman-teman yang memang melewati jalan-jalan tersebut, senantiasa berhati-hati. Dan buat teman pro 2 yang akan melintasi kawasan tersebut, pastikan untuk senantiasa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Jangan terburu-buru saat berkendara dan lebih baik berangkat sedikit lebih awal supaya perjalanan kalian tetap aman dan nyaman. Oke teman pro 2, itu tadi informasi lalu lintas yang perlu kalian perhatikan pagi hari ini. Untuk kondisi kepadatan secara langsung, tetap pantau informasi terbaru dari petugas lalu lintas karena situasi jalan bisa berubah sewaktu-waktu. Masih barengan aku Naufal, tetap menemani pagi kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, tema berdua masih barengan aku Noval. Sekarang kita udah masuk ke interval berikutnya nih. Ada sikat, informasi singkat dan tepat. Buat tema berdua yang mau informasi seputar singkat ini, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi kita akan menunjukkan beberapa informasi menarik buat nemenin pagi hari kamu pastinya.